0: terhadap para pemain Timnas Indonesia.
1: We have our AFF.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana
5: Komisi Pemberantasan

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Tantangan untuk sebagai penyanyi di Thailand dan ada bumi, bisa nggak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya, iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, dulu.
0: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, ya, dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya.
0: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ya kupotong.
1: Gimana?
0: Ya kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: kecil.
0: Okay. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in. Ya,
2: terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton, ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oh. Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Om Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan katanya ada ya. Ada bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar enggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat ya?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk. Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya bisa kan cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai udaranya dingin itu di sana banyak spot kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Oh iya. Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku. Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya gemasmara.
2: Boleh di follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun silakan. Itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elana Grisandaru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2. Info Pro 2. Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Info selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5 Seconds akan dua kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2
0: Hitlist, teman Pro 2.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikologi

membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri,

yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Isoro Kishimi dan Fumita Mikoga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan

0: perkembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk

sore nanti ya teman Pro 2, dan aku juga seperti biasa akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu tahu, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman Pro 2. Dan aku juga tidak pesan-pesan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui NSFM, NSFM Pro Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RR Digital yang bisa mendownload via App Store maupun Play Store, dan juga siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kau bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak ada lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kau boleh cek nanti atau sekarang juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman Pro 2, karena sudah pukul 12, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu internasional kamu di internasional hitlist nih ya. Buat untuk teman-teman yang mau request lagu, kirimin aja langsung requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp 0851-988-9797, atau boleh juga DM aja langsung di Instagram kita, ada di @prodomado2 nya pakai angka. Karena setelah ini aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu semua. Jadi tunggu apa lagi, request yang banyak, aku tunggu soal lagu-lagu berikut. Oke, okay? Request.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Broadway FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Ya, ini siapa musuh pemproduksi Manado, teman terbaik kamu bagian with me Jody dimulai kelubukan di sate siang pada siang hari ini. Dan ya teman perdua, tadi aku sudah membuka request lagu internasional untuk kamu semua ya. Sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, di sini yang pertama ada dari Kak Sakti nih yang mau request lagu Tame Impala yang berjudul Dracula. Oke, akan aku putarkan setelah ini ya. Dan next lagi ada dari Kadeski nih ya, katanya mau request lagu barunya Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Oke Kadeski, akan aku putarkan juga setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Eca yang mau request The Fate of Ophelia by Taylor Swift, lagu yang bagus. Dan next lagi yang keempat ada dari Kak Tata yang mau request lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul Deep Drop Dead. Itu dia Drop Dead ya. Dan lagu-lagu yang bagus. Dan tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita puterin ke lagu-lagu teman-teman produ. Oke, check it out.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hours at Music Station.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: It's music trending.
1: Yan, sa Pobos Phone for FM Manado, teman terbaik, kamu begin with me. Dimana lagi gue bukan di santai siang, pada siang hari ini. Dan ya teman Pro 2, tadi kamu sebelumnya sudah mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Sekarang aku bacain lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Dila yang mau request lagu barunya Nunan ya, yang lagi viral berjudul Rollerblade. Dan next lagi ada dari Kak Erik nih ya, katanya mau request lagunya Joji yang berjudul Love You Less. Oke Kak Erik, akan aku putarkan setelah ini. Dan next lagi ada dari Kak Deren yang mau request All Too Well by Taylor Swift, lagu yang bagus. Dan terakhir di sini ada dari Kak Dandi yang mau request Coratura by Coldplay. Dan itu juga mungkin menjadi lagu-lagu terakhir dari International Hitlist untuk siang ini ya. Karena sudah mau pukul 1 hari apa hari. Sekarang kita setelah ini akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah request lagu dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk teman-teman berdua yang mungkin sudah request lagu tapi lagunya belum bisa aku putarkan karena keterbatasan waktu atau durasi. Mungkin next akan aku putarkan ya. Oke teman-teman berdua, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita putarin aja ya ke lagu-lagu requestan teman-teman berdua. Oke, check it out.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika. Hits music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari

Yusuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri,

dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Isrof Isimi dan Kunita Mikoga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Ini FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,5 FM Pro 1 dan Rimanggara. Terima kasih pendengar Tokan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Sedang mendengarkan beberapa siaran langsung pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Lanjut lagi kita pendengar untuk Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi. And this is Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj with Bang Bang.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Pendengar Ikhtisar Berita Sepekan, kami awali dengan informasi kali ini terkait dengan pengurus pusat Pertina akan memberikan satu unit rumah kepada petinju Vicky Tahumil Junior, peraih medali emas SEA Games Thailand 2025.
1: Pengurus pusat PP Pertina akan memberikan penghargaan kepada salah satu atlet tinju Sulawesi Utara yang telah membawa harum nama bangsa dan negara Indonesia di ajang tinju internasional. Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut mengatakan penghargaan tersebut berupa satu unit rumah yang akan diserahkan saat pembukaan PON bela diri di Provinsi Sulawesi Utara Oktober 2026 mendatang.
2: Ada utusan Sulawesi Utara yang mendapat medali emas dan puji Tuhan sehubungan juga dengan adanya investasi dari Bendahara Umum Pertina di Sulawesi Utara, investasi yang berupa perumahan, sehingga saya Sekjen para wakil ketua PP Pak Loren dan semua para pembina sepakat perumahan yang dibuat oleh Bendahara Umum kita di Sulawesi Utara nanti satu unit akan diberikan sebagai hadiah kepada Vicky Tahumil Junior. Namanya perumahan ya, setelah dipesan harus dibuat dulu, makanya kita berharap nanti di saat forum bela diri ada sedikit kesempatan Pak Ketua untuk PP bisa menyerahkan hadiah apresiasi kepada Vicky Tahumil Junior.
1: Diketahui Vicky Tahumil Junior, petinju asal Sulawesi Utara berhasil memberikan satu-satunya medali emas untuk Indonesia pada SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Di final kelas 51 kg putra, Vicky Tahumil Junior menaklukkan petinju tuan rumah Thailand, Titisan Pamot. Roy Pesak melaporkan.
0: Sejumlah faktor menjadi penyebab tingginya kasus tindak kriminalitas di Provinsi Sulawesi Utara.
1: Kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk provinsi rawan tindak kriminalitas. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta mengatakan, akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulut karena beberapa faktor, diantaranya masalah sosial dan faktor lingkungan.
3: Kita melihat akar daripada permasalahan kenapa kriminal ini bisa meningkat ya. Ini penyebabnya adalah karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka ya di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada dampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini ekses-ekses yang memicu sehingga das meningkat di Sulawesi Utara. Hal yang lain yang juga berkaitan dengan masalah keadaan sosial masyarakat, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung, sehingga ini bisa juga memicu kriminal yang ada. Saya rasa demikian.
1: Wanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulut dan juga jajaran yang ada di Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, program kawasan bebas rokok jadi tagline Puskesmas Batu dalam upaya menghadirkan lingkungan yang sehat.
4: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program Kawasan Bebas Rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu menjelaskan, lewat program Kawasan Bebas Rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
5: Di Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara dan program Kawasan Tanpa Rokok atau KTE. Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
4: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu dan Desa Paslaten.
0: Membahas 3 agenda penting, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara gelar sidang paripurna.
4: DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membahas 3 ranperda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Minahasa Utara. Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Jonegganda menyebutkan penyusunan ketiga Ranperda ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi di tingkat pusat.
6: Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Melalui pembahasan yang mendalam, kritis, konstruktif, kita harapkan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosiologis dan nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
4: Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Foni Rumimpuno dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan UPD, camat, lurah, dan undangan lainnya.
0: Pendengar, maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memperkuat sinergi antar instansi.
7: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas Pasti kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
8: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
7: Satgas Pasti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal.
0: Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jamaah asal Sulawesi Utara mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH.
7: Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 telah tiba kembali di tanah air. Kepulangan para jemaah disambut penuh syukur setelah menjalani perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari. Salah satu jemaah haji asal Manado, Marlina Malat Jim, mengaku pelayanan yang diberikan petugas haji sangat membantu para jemaah selama berada di Tanah Suci.
9: Yang paling berkesan tentu pertama lancar pelaksanaan ibadah. Di samping itu, kita tidak merasa tertekan karena ada banyak pelayanan PPIH di sana yang sangat proaktif terhadap jemaah. Untuk pelayanan dari PPIH ya, saya atas nama jamaah mungkin pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak karena PPIH telah melaksanakan tugas yang baik, mulai dari keberangkatan, mengatur kita para jamaah yang paling banyak rewel, sampai kepulangan mereka tetap mendampingi.
7: Sebanyak 357 jemaah haji Sulawesi Utara kembali ke daerah, sementara satu jemaah meninggal dunia di Tanah Suci dan telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, kondisi jemaah yang kembali dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat.
0: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik.
10: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Di Sulawesi Utara, pemerhati sosial kemasyarakatan Lexi Galisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik,
11: Kalau saya melihat banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu. Karena misalnya keringanan pajak mereka tunda itu dia, karena belum pikir asyikan ada keringanan. Jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya.
10: Tidak saja keringanan pajak, Kalesaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
0: Jemaah haji asal Sulawesi Utara Debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.
10: Jemaah haji asal Sulawesi Utara Debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kepulangan para jemaah disambut suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat serta doa-doa mewarnai pertemuan jemaah dengan keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Namun di balik kebahagiaan tersebut tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jemaah selama berada di Arab Saudi. Cuaca panas ekstrim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi jemaah haji Sulawesi Utara. Ketua Kafilah Jemaah Haji Sulawesi Utara, Kloter 51 Amir Liputo mengatakan, kondisi cuaca tersebut menjadi ujian berat, terutama bagi jemaah lanjut usia.
12: Cuaca sangat panas, 40 sampai salam 50 derajat. Kemudian tantangan kedua, jemaah yang sudah lansia. Kami mengucapkan banyak terima kasih, bantuan Pak Gubernur sangat bermanfaat, samping uang yang diberikan, juga kipas angin.
10: Dengan tibanya seluruh jemaah haji Sulawesi Utara di Manado, rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 5 di Debarkasi Balikpapan resmi berakhir.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk ikhtisar berita sepekan, SMA Negeri 9 Manado optimalkan layanan verifikasi SPMB 2026.
13: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 9 Manado berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala SMA Negeri 9 Manado Hindramasi mengatakan pihak sekolah menjalankan seluruh mekanisme penerimaan berdasarkan jalur yang telah diatur oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
14: Nah, biasanya kalau dari sekolah tolak anak-anak yang mendaftar dari rumah itu biasanya kartu keluarga yang diupload ketika anak-anak ingin mendaftar ambil jalur domisili itu tidak sesuai dengan kartu keluarga yang tercantum. Untuk SMA Negeri 9 sendiri, untuk domisili itu hanya dibatasi dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario. Nah, ada anak-anak juga yang masuk di sistem domisili, tetapi kakaknya, kartu keluarganya itu ada di kecamatan lain, dua dari kecamatan ini, tentunya akan ditolak. Sehingga datang di sekolah untuk diverifikasi dan kita mengarahkan untuk tidak mengambil jalur domisili, tapi mengarahkan anak-anak itu harus mengambil jalur prestasi.
13: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 9 Manado mendapatkan kuota sebanyak 612 siswa baru yang akan dibagi ke dalam 17 rombel. Setiap rombel akan diisi oleh 36 siswa. Diketahui proses pendaftaran telah dibuka sejak 2 Juni 2026 dan akan berakhir pada 24 Juni 2026. Dengan sistem yang semakin terintegrasi dan transparan, SMA Negeri 9 Manado berharap seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi calon peserta didik sesuai jalur yang telah ditetapkan.
0: Program revitalisasi bahasa daerah hidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
13: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
15: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di empat kabupaten tersebut, bahasa Pasan, bahasa Tonsawang, bahasa Minahasa daerah Tondembuan, Minahasa Tonsea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang mereka kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
13: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan. Kita ke informasi selanjutnya. Menyambut HUT Kodam Merdeka ke-68, jajaran Korem 131 Santiago menggelar Anjang Sana Bakti Sosial di Minahasa Utara.
16: Menyambut hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan warga. Bakti sosial tersebut menyasar keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Kegiatan dipimpin langsung Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi selaku Dandrem 131 Santiago didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korem 131 Santiago Nyonya Yusri. Kehadiran jajaran Korem disambut hangat warga penerima bantuan di sejumlah titik pelaksanaan kegiatan. Dandrem Brigjen TNI Yusri Elias Mamahi mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Kodam 13 Merdeka kepada warga yang kurang mampu dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kodam Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16. Salah satu warga penerima bantuan, Herman Nicholas, warga Tontalete, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.
17: Hermanus
18: apa?
17: Nicholas.
18: Pam Nicholas. Pak, tanggapan dengan pemberian bantuan dari Dandrem apa, Pak? Dari Kodam. Dalam rangka ulang tahun Kodam, mungkin Bapak memberikan apresiasi kepada pihak.
17: Terima kasih banyak. Sudah membantu saya memberikan sembako dan bingkisan.
18: Pak Santendo tinggal sendiri atau dengan?
17: Sendiri.
16: Di lokasi yang berbeda, Nona, penerima bantuan lainnya, mengaku tak menyangka menjadi salah satu warga yang menerima bantuan. Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Korem 131 Santiago atas kepedulian yang diberikan.
19: Nona.
18: Ya. Oma umur berapa?
19: Oma umur 72.
18: Oh, ibunya tanggapan dengan bantuan yang diberikan oleh dalam rangka HUT Kodam.
19: Ya, sebenarnya kaget sih, cuman banyak-banyak terima kasih karena sudah memberi bantuan kepada keluarga kami, terutama mama. Tuhan Yesus memberkati.
16: Selain menyerahkan bantuan kepada keluarga kurang mampu, Dandrem juga menyempatkan diri menyambangi keluarga personel Kodam 13 Merdeka yang telah meninggal dunia, serta mengunjungi anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada keluarga besar Kodam Merdeka.
0: Sementara itu, pendengar, meski dilakukan secara internal, perayaan HUT Kodam Merdeka berlangsung meriah.
16: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Syukuran tersebut dihadiri langsung Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirsa Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam yang telah membawa satuan tersebut tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68. Pangdam menegaskan, pencapaian dan nama besar Kodam 13 Merdeka saat ini tidak lepas dari kerja keras seluruh prajurit dan ASN.
20: Dan atas semangat para prajurit Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka yang mampu menunjukkan diri sebagai prajurit petarung yang berdedikasi, loyal, dan profesional. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun Pangdam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Dirgahayu Kodam 13 Merdeka yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Ini semua kerja keras kalian. Saya hanya membantu, memanage, dan mengarahkan saja. Tapi yang kerja kan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada saudara, baik prajurit maupun ASN, saya nggak ada artinya. Jadi karena kerja keras saudara lah, nama Kodam 13 Merdeka bisa berdiri kokoh sampai hari ini. Saya mengajak seluruh prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga soliditas. Saya tekankan, menjaga soliditas. Tanpa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, kita sulit untuk menjaga soliditas ini.
16: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dalam lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68.
0: Kios berjualan yang berada di badan jalan serta trotoar di kawasan Kolongan Kalawat ditertibkan Satpol PP Minahasa Utara.
2: Satuan Polisi Pamung Praja Minahasa Utara melaksanakan penertiban kios-kios berjualan di sepanjang trotoar Desa Kolongan Tatempangan Jalur Kalawat. Kios atau lapak yang menggunakan trotoar mendapatkan penertiban secara persuasif dari personil Satpol PP Minut. Jalur Kolongan tersebut kini telah rapi dan fungsi trotoar untuk pejalan kaki telah dipulihkan kembali. Kasatpol PP Toar Sendo mengatakan, kawasan Kalawat merupakan jalur Manado Air Madidi Bitung yang sangat sibuk dengan arus kendaraan. Menurutnya, aktivitas perjualan di trotoar dapat melebar hingga badan jalan yang membahayakan pengguna jalur tersebut dari ancaman laka lantas.
21: Jalan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki dan juga terutama kalau untuk kelompok kembangan, yang bangunannya itu memang sudah menduduki got. Itu got memang. Apalagi curah hujan ini bisa kemungkinan terjadinya banjir. Jadi kita sangat mengharapkan dari bantuan masyarakat untuk mari saling membantu. Kalau sudah tahu melanggar ya sudahlah, marilah kita mundur, membongkar mandiri. Minta bantuan kita juga boleh.
2: Sendo mengapresiasi pedagang yang mau bekerja sama dengan menertibkan sendiri lapak berjualan mereka.
0: Pendengar, Markas Besar TNI Angkatan Darat siap menggelar program karya bakti skala besar di wilayah perbatasan Kodim 1312 Talaut.
22: Pembenahan wajah wilayah perbatasan Kepulauan Talaut bakal segera dimulai melalui program karya bakti berskala besar. TNI Angkatan Darat bersinergi dengan sejumlah unsur mendongkrak produktivitas warga di beranda utara NKRI dan Dim 1312 Talaut Letkol Arhanud. Yanuar Yudhistira melalui pasi intel yaitu Infanteri Sumatera Benaen menjelaskan operasi teritorial ini akan menyasar pembangunan fisik dan non-fisik secara masif selama beberapa waktu ke depan. Pada sektor fisik sejumlah fasilitas umum akan diperbaiki, mulai dari renovasi 5 gedung sekolah, 2 tempat ibadah, 50 titik sumur bor, hingga perbaikan 15 jembatan penyeberangan. Selain itu, warga juga akan mendapatkan bantuan pembangunan 20 unit rumah tidak layak huni, 10 fasilitas MCK, serta 1 unit pembangkit listrik mikrohidro.
23: Kegiatan ini semua ke depan untuk kebaikan Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu saja dari saya, harapan dari kami, dukungan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Talaut. Terima kasih.
22: Tidak hanya infrastruktur, aksi sosial non-fisik juga digalakan. Tim di lapangan dijadwalkan menggelar pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga penyuluhan pertanian dan penanganan stunting. Klaster alam pun turut dijaga lewat aksi penanaman pohon, pembersihan pantai, serta pembenahan pasar malah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan edisi yang mendengarkan hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Channel informasi dan inspirasi.

0: Hey, selamat sore untuk semua pendengar RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini bersama saya, Yelin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di kesempatan hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, kami persilakan di 082195835080. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore, Meli.
0: Selamat sore, orang Bunaken ini ya.
1: Aduh, sembuluk mau lari, udah sebagian.
0: Waduh. Ya masih bagaimana cuaca hari ini, Bunaken?
1: Aduh, cuaca ini panas, Meli.
0: Waduh, panas ya, sama juga kayak di Manado hari ini ya. Oke, kira-kira nih kegiatan rencana planning akhir pekan ini ngapain nih, Bu Ariyati?
1: Aduh, kalau akhir pekan ya cuma di rumah ya.
0: Oh, cuma di rumah.
1: Soalnya
0: aja
1: ada ya? Baru buka usaha di rumah.
0: Waduh, luar biasa.
1: Jadi, di rumah dulu.
0: Sambil tunggu usaha. Laris manis ya hari ini untuk usahanya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Bu Haryati, lagunya apa hari ini? Ada Tere Andini, Janji Setia. Ada Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Kemudian ada Liodra, Teganya Kau. Yang mana nih?
1: Oh,
0: Hi-Fi, siapkah kau jatuh cinta lagi ya? Oke, okay, baik. Tiga orang yang spesial, kira-kira untuk siapa nih?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Bahagia selalu bersama keluarga. Dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Terutama buat Adek Nail. Salam sayang selalu. Adek Nail, mana iklan barunya? Ditunggu ya.
0: Nanti dibuat iklan barunya, edisi terbaru. Tunggu aja.
1: Iya, Adek Nail ada di situ atau?

0: Selamat sore Mbak Yelin, 100% Indonesia, Indonesia banget. Aduh, oh,
1: mantap
0: muncul ini.
1: Tori Toli muncul hari ini, Tori Toli. Apa kabar Ibu Natalia?
0: Aduh, bunda? Bagaimana Mbak Yel?
1: Apa kabar hari ini? Bagaimana cuaca Tori Toli?
0: Aduh, puji Tuhan, baik-baik saja. Ini cuaca ini yang bikin jadi kayak malas Mbak Yelin nih. Apa? Iya.
1: Kayak nggak jelas, kayaknya bisa buat mager gitu ya.
0: Iya, ini cuaca kurang mantap ini hari ini karena apa ya? Bilang panas, ada mendungnya. Jadi kita juga ini kayak malas-malas juga Mbak Yelin karena ini cuaca.
1: Jadi kayak kegiatan akhir pekannya ngapain nih rencana planningnya?
0: Oh, tadi ada, tadi tetap pergi apa? Ada pergi senam, terus sebentar ini ada mau pergi ibadah, Mbak ya. Ibadah apa? Syukur. Ibadah syukur.
1: Walaupun ya, cuaca kayaknya enggak jelas gitu ya cuacanya gitu ya, tapi kegiatan tetap ada terus gitu ya, Bunda
0: ya. Oh, tetap Mbak Yelin harus gitu.
1: Okay,
0: biar cuaca enggak mendukung tetap saya harus semangat toh.
1: Keren-keren. Bunda, hari ini lagunya apa nih, Bunda? Ada Tiara Andini, Janji Setia, ada Liodra, Teganya Kau, ada Aldi Maldini, Terima Kasih Sahabat, terus juga ada Vidi Aldiano, Dara, kemudian ada lagu dari Masyanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Yang mana nih?
0: Terima Kasih Sahabat aja, Mbak.
1: Oke, ya. Terima Kasih Sahabat. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih, Bunda Natali?
0: Oke, sama salam yang buat balas salam Ibu Hermina ya, yang ada di Bitung sana ya. Makasih salamnya kemarin. Salam sehat, ada harapan juga semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Semoga dijumpai juga dalam baik-baik saja gitu. Ibu siapa? Hermina. Karena Ibu Hermina kayaknya banyak juga kegiatannya, saya lihat kayaknya Ibu guru sekolah minggu ya.
1: Anci.
0: Ibu Hermina.
1: Iya.
0: Oh, Inci sekolah minggu.
1: Inci sekolah minggu.
0: Semangat ya Inci Hermina. Ya di sini juga biasa bilang Inci, ada juga bilang ibu guru sekolah minggu.
1: Itu dia. Kalau di sini Inci gitu ya, Inci Engku.
0: Inci ya.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Kedua.
0: Oke, semangat ya Ibu Hermina. Semoga selalu Tuhan berkati. Kedua ada Bung Sony Alexander yang ada di Tataran 2 juga. Makasih salamnya. Salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina juga yang ada Tataran. Selamat sore Bunda, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu.
1: Okay.
0: Buat Mbak Yelin, sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Harapan ada sehat juga bersama adik Nael.
1: Iya, Bunda.
0: Tuhan berkati selalu Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Yel. Selamat sore.
1: Selamat
0: 100%
1: sore.
0: Indonesia banget.
1: Keren. Oke, terima kasih Bunda Natali hari ini yang sudah bergabung di Toli Toli gitu ya. Sukses juga, doa yang terbaik juga untuk Bunda, sehat selalu dan tetap jaga kondisi kesehatan ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sonar ini, kira-kira siapa ya? Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Wah, ini kayaknya kalau nggak salah orang Kota Mobagu ini ya. Ibu Ani, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya panas.
1: Oh, panas.
2: Panas
1: ya?
2: Ada panas. Oh. Mendung. Masih tidak menentu.
1: Waduh, waduh. Tetap jaga kondisi kesehatan ya, Ibu Ani. Oke, Ibu Ani, kira-kira planningnya untuk akhir pekan, kira-kira ngapain nih hari ini?
2: Kalau hari pekan, hari apa, akhir pekan ya tetap di rumah aja, soalnya ada aktivitas juga di dalam di rumah.
1: Oke, jadi di rumah aja gitu ya juga hari ini ya.
2: Ya.
1: Oke, sukses juga untuk kegiatan-kegiatannya ya, Ibu Ani. Ibu Ani, lagunya apa nih? Ada lagu dari Tiara Andini, Janji Setia, ada Liodra, Teganya Kau, ada Vidi Aldiano Dara, ada Marsanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Yang mana nih?
2: Janji Setia.
1: Janji Setia, oke, baik. Janji Setianya untuk siapa ini lagunya? Silakan, di orang spesial.
2: Kapan yang hari ulang tahun Naya? Cantik ini.
1: Oke.
2: Susah lihat bukannya Naya bersama ibu ini.
1: Nah itu dia. Oke.
2: Sama keluarga. Buat Nael, tutupi Nael.
1: Oke, siap. Terima kasih, Bu.
2: Salam sehat ya bersama keluarga.

0: kayaknya yang terpintar di rumah. Oke.
1: Amin. Terima kasih.
0: Kirim salam yang saya pada terlebih bilang saya apa kabar, saya sukses. Pada tulang saya ibu esok itu juga. Saya sudah hadir. Ya, kita semangat. Terus ada kira ini juga nanti ibu ini hari ya. Nanti kirim salam di pada.
1: Oke.
0: Sekarang yang saya sangat bahagia ibu ini yang lupa alamatnya. Dalam bahagia orang yang tinggal di rumah. Oke, kembali kembali yang tiba, ketemu naik, nanti ganti itu naik.
1: Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ani hari ini yang sudah bergabung di Kota Mabagu ya di 0821-9583-5080 ya. Baik, tadi ada Ibu Arati di Bunaken, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Ani di Kota Mabagu, sudah 3 penelpon. Langsung ya, 3 lagu kita hadirkan di ruangan Anda. Nanti selanjutnya saya terima 2 penelpon, 2 penelpon. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya pasti Pak Junaidi, hari ini kegiatan akhir pekan, planningnya apa nih, rencananya mau kemana?
1: Ya rencana plan, rencananya besok ada mau ya jalan ke seberang dulu.
0: Wah, kesampun. Waduh. Rencana-rencana banyak sekali nih, kegiatan-kegiatan jalan-jalan terus ya, gitu ya, Pak Junaidi.
1: Itu tuh jalan-jalan juga.
0: Mantap. Ya pasti Pak Junaidi, hari ini lagunya apa? Ada Liodra, Teganya Kau, Vidi Aldiano dan Liodra. Oke, okay, Liodra. Mantap. Ya pasti lagunya tuh siapa nih? Lagunya Pak Junaidi.
1: Untuk kita punya Mbak Eli, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan selalu diberkati Tuhan selalu ya. Amin. Harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin. Terima
1: dan
0: kasih.
1: Dan kita punya si kecil itu ya. Dapat salam dari Opa.
0: Oke, okay, terima kasih Opa.
1: Iya.
0: Terus tiga orang
1: pertama,
0: nih.
1: Pertama bersama kirim salam untuk ke Vina di Kanan itu, termasuk ke belum itu?
0: Belum.
1: Oh. Ya, selamat siang, sore dan harapan sehat ya. Lalu kemudian ada Pak Raiko juga dilelem. Selamat siang dan terima kasih salam. Assalamualaikum juga. Ada Ibu Niki dilelem. Selamat siang dan harapan sehat selalu. Okay. Itu dulu, terima kasih Mbak Ilin. Selamat siang.
0: Selamat siang, selamat menjelang sore hari ini. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Oke, baik, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu Elin.
0: Wih, orang Girian, apa kabar orang Girian?
2: Orang Girian.
0: Ibu Eserlita. Girian, bagaimana cuacanya hari ini?
2: Cuaca cerah.
0: Cerah ya,
2: Girian. Secerah orangnya dan si penyiar.
0: Oke, mantap. Ya pasti Bu Eserlita. Mantap banget. Nah, ya pasti Bu Eserlita hari ini, kalau boleh tahu planningnya, kegiatannya hari ini akhir pekan mau kemana nih?
2: Nggak nyerap kemana-mana kayaknya. Nggak soalnya kemana, ya? Angin kencang.
0: Angin kencang. Hati-hati, waspada juga kalau angin kencang ya. Oke, okay. Yang pasti terima kasih Bu Eserlita sudah bergabung. Ya pasti lagunya apa nih? Ada Vidi Aldiano Dara, Marsyanda, featuring Andi Rianto segalanya. Ada Isyana Sasfati, terima kasih dariku. Kemudian ada Tulus Monokrom, yang mana nih?
2: Yang nomor 2 itu.
0: Yang nomor 2, Marsyanda, featuring Andi Rianto ya, segalanya Marsyanda, ya. Oke, okay, baik. Tiga orang spesial, lagunya tuh siapa nih Bu Eserlita? Silakan.
2: Oke, okay. Segalanya buat Pro 1.
0: Mantap.
2: Spesial untuk yang bertugas. Imut-imut katanya.
0: Aduh, makasih.
2: Ya, Bang, kalau mau aku dapat jadi dengar-dengar dulu. Nanti aku dapat juga.
0: Oke, okay, thank you.
2: Yang punya kids kata kalian setipit lagi.
0: Iya, Ibu Eserlita belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu.
2: Oh, kali itu kita tahu walaupun cuma lihat di gambar.
0: Oh, cuma di
2: gambar.
0: Oh, iya benar-benar. Oke. Terus buat tiga orang spesial kira-kira siapa nih?
2: Salam sehat ya Ibu Elin, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Salam juga buat si kecil. Nael.
0: Siap. Terima
2: yang
0: kasih.
2: Yang ada di rumah. Lanjut, kita mau menyapa ada terampai Ibu Ros yang ada di Lelem. Ini salam nih. Salam kompas, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua ada terampai Ibu Nike yang ada di Lelem. Juga salam kompak, salam persahabatan. Ini mau balas-balas ini, utang-utang kemarin.
0: Oke, satu persatu dilunasin ya. Iya, harus dibayar.
2: Harus dibayar.
0: Apalagi orang kalau sudah sapa gitu ya, itu utang loh. Kalau nggak dibalas.
2: Hargai dong, toh.
0: Iya, itu yang betul.
2: Selain cari-cari kan capek juga kan kejar. Oke, yang terakhir ada Bruri yang ada di Jalan Kembang.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya salam kompak, salam persahabatan. Itu aja dulu. Mewakili orang tiga aja. Okay. Yang lain nanti berikut.
0: Oke.
2: Okay, oke, okay, buat terapi Ibu Elin, Imu.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu Eserlita di Girian hari ini yang saya bergabung ya. Tadi ada Pak Junaidi di Ambon, Ibu Eserlita langsung. Dua lagu spesial saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kopi strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Aduh, tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Monedo. Hari lagi bergabung hari ini di 0821-9583-5080 ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Wah, harus ketahuan. Ini ibu siapa di mana ini?
1: Biasa. Hermina.
0: Oh, ibu Hermina. Ci, ya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kenapa langsung ketawa? Kenapa langsung ketawa hari ini? Kayak ngakak sekali.
1: Soalnya Jerman dia sumber main soalnya.
0: Waduh, kayaknya bahagia gitu ya di sonar ini. Oke. Yang pasti kalau boleh tahu nih, aktivitas kegiatan akhir pekan planningnya apa nih?
1: Cuma di rumah.
0: Oh, cuma di rumah, gak kemana-mana gitu ya.
1: Kita lagi ada kegiatan-kegiatan anak-anak.
0: Tapi di rumah, walaupun cuma di rumah, tapi bahagia gitu ya, ketawa terus gitu ya.
1: Memang karena begitu biasa, karena cuma sendiri terjadi ketawa-ketawa.
0: Memang selalu bahagia. Memang gitu, kalau orang yang selalu ketawa bahagia awet muda loh, ya. Yang maksud,
1: amin.
0: Yang pasti berminat hari ini, kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Vidi Aldian. Nodara, ada Isyana Spati, terima kasih. Ada Tulus Monokrom. Terus juga ada lagu darinya, sebentar, ada Ingitap. It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang mana nih?
1: Oh, yang terakhir gimana?
0: Yang terakhir ya.
1: Sekarang
0: kan sini. Betul. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Buat Isyeli, selamat Sore, selamat bertugas kita hari ini buat dikirim. Semoga sehat, tetap semangat dan tetap Tuhan dalam bertugas dan aktivitas serta terlebih pelayanan dan berkat bersama keluarga tercinta diri.
0: Amin, terima kasih Enci yang selalu bahagia ya.
1: Selalu hari-hari kok di sini umumnya dari anak-anak dewasa orang tua omong kita semuanya. Nama di hari itu nama Pak Benji itu
0: keren ya, mantap. Oke, wow, keren. Oke. Terus bahasa apa nih?
1: Untuk tiga orang spesial buat yang selalu tertawa juga dari yang ada di sini ya, selamat sore
0: kita di sana. Ya benar-benar ibu Estelita. Itu sama itu, bahagia terus gitu ya.
1: Sama noter.
0: Jadi kalau kumpul ketawa terus udah ciri khas gitu ya. Oke.
1: Baru buat Bu Tina yang ada di kanan. Terima kasih Bu Tina. Beberapa hari yang lalu sudah memberikan salam, semoga sehat di sore hari ini. Dan terakhir buat siapa kang?
0: Siapa nih?
1: Ibu Jenny Jody Timoro, selamat sore teman-teman. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih hari ini Berwina gitu ya di Bitung. Hari ini yang juga sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung di semuanya hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Oh, kayaknya ini ribut sekali gitu ya. Lagi ngapain ini? Oke, ya pasti. Oh, orang ini ya, Irma Dini ini ya. Ibu Jen, apa kabar? Ibu Jen.
2: Ada baik. Sama Dayelin.
0: Cuaca bagaimana Irma Didi untuk sore hari ini?
2: Cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, sama kayak yang nelpon ya. Oke, ya pastinya. Ibu Jen, hari ini kalau
2: ada yang comel-comel kok di sebelah ini.
0: Waduh. Gaswat ya. Oke, okay. Ya pasti ini kalau boleh tahu gitu ya, kegiatan akhir pekan kegiatannya apa aja nih Ibu Jen?
2: Tinggal menunggu kalau diajak jalan-jalan.
0: Waduh, ini kayaknya tuh ini ya, Sen ya. Ayo. Pekak sedikit dong yang di samping gitu ya. Ini saya mau jalan-jalan ini. Bagaimana ini? Ayo. Oke, pastinya hari ini lagunya apa? ada Vidi Aldiano Dara, ada Isyana Saraswati, terima kasih dariku, Tulus Monokrom, terus juga ada lagu darinya Kunto Aji, Rona Merah Langit, yang mana nih?
2: Yang terima kasih dariku.
0: Oke, terima kasih dariku ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Ibu Jen.
2: Mungkin yang pertama buat Dilin, selamat tugas, tetap semangat, happy weekend, selamat buat Ade Nair.
0: Siap-siap.
2: Dan berkati selalu bersama keluarga. Baru spesial yang pertama yang ada di samping. Yang lagi senyum-senyum.
0: Aduh-aduh, selalu aja senyum-senyum terus gitu ya.
2: Punya ciri khas tersendiri.
0: Ya, itulah katim kita gitu ya. Pasti langsung Oke, terus-terus.
2: Selamat terus. Diam.
0: Terus buat siapa lagi? Ya, langsung ini ya. Halo. Wah, lagi ngapain nih? Langsung diam ini ya. Oke. Yang maksudnya Ibu Jin di Air Madidi tadi ya, yang sudah bergabung dari ini. Ini suaranya langsung hilang atau gimana ini? Halo. Oke. Yang pasti langsung diterkam atau bagaimana ini ya? Diculik atau gimana ini? Ya udah, makasih ya hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 gitu ya. Dan yang pastinya terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan gak tahu nih kenapa kabur kemana ini Bu Jen ya. Atau ada yang usulin tadi di belakang ya. Dia makasih udah gabung. Sekarang penelpon terakhir kita di hari ini di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
3: Hai, selamat sore sayang.
0: Hai, selamat sore. Waduh, ini kayaknya orang Tataaran ini, betul?
3: Betul sekali.
0: Ah, Ibu Keke Wondi, apa kabar?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, yang pasti hari ini kegiatan aktivitasnya akhir pekan apa nih, ngapain aja?
3: Oh, kegiatan hari ini ada bajemur cengkeh.
0: Waduh, lagi bajemur cengkeh ya. Gitu ya. Mantap. Yang pastinya hari ini semoga jemurannya semuanya ini ya, aman gitu ya hari ini ya, cepat kering aman. Gitu ya.
3: Aman okay. Terkendali.
0: Ya benar. Ya pasti bukannya lagunya apa ini? Ada Vidi Aldiano Dara, ada Tulus Monokrom, ada Kunto Aji, Rona Merah Langit. Tulus. Monokrom ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
3: Oke, buat Yelin yang cantik dan baik hati. Terima kasih so angkat telepon dari Keke Wondal Tataran 1. Buat Dedek Nail, dapat salam dari Oma Keke Wondal di Tataran 1.
0: Terima kasih.
3: Oke, kirim salam buat Cliff Rimotoling. Ada juga Anggreni di Tareran. Ada juga Yosrifai di Armadidi.
0: Oke.
3: Kembali ke cantik. Makasih. Shalom. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Keke Wondel di Tareran 1 gitu ya. Hari ini sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya sudah ada 3 penelpon. Tadi Bu Keke penelpon terakhir kita. Tadi ada Ibu Jen juga di Armadidi gitu ya. Terus juga ada Ibu Hermina di Witung juga. Terima kasih tadi ya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan tentunya pendengar, setelah ini masih banyak lagi ya acara spesial Pro 1 di Manada Sore. Saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Masih bersama saya, Ilin Salviani, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, dari ini di Green Radio, pendengar, kita membahas tentang lingkungan hijau gitu ya. Lingkungan hijau ini merupakan salah satu unsur penting yang memang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Keberadaan pepohonan, taman, hutan, lahan hijau, dan juga ekosistem alami juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan alam. Bahkan lingkungan yang hijau ini juga tidak hanya memberikan keindahan dan kenyamanan, tapi juga berfungsi sebagai penyedia udara bersih, menyerap air hujan, pengendali suhu lingkungan, serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Oleh karena itu memang menjaga lingkungan hijau menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendengar. Dan tentunya hari ini masih di acara Green Radio, saya terus menemani Anda di sore hari ini sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.

0: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.
1: Time.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
5: Iya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas, habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

Ya, berikan sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini, masih di Manado sore ya. Dan saya Yan Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini masih di Green Radio gitu ya, dan masih membahas tentang lingkungan hijau. Dan memang saat ini berbagai permasalahan lingkungan itu juga memang semakin sering terjadi gitu ya, seperti pencemaran udara, pencemaran air, penumpukan sampah, penggundulan hutan gitu ya, hingga perubahan iklim yang berdampak juga pada meningkatnya suhu bumi. Jadi aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan alam. Dan kalau kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya perbaikan dan pelestarian, maka kualitas lingkungan juga akan semakin menurun dan bisa mengancam kehidupan generasi saat ini walaupun generasi yang akan datang gitu ya. Dan yang pasti menjaga lingkungan hijau ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi lembaga lingkungan atau kelompok tertentu, dan melainkan tanggung jawab juga semua lapisan masyarakat. Jadi setiap individu juga bisa berkontribusi melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan penghijauan, menghemat penggunaan air dan listrik juga, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan langkah-langkah kecil seperti ini yang kita lakukan secara konsisten, ini juga akan memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, pendengar.

0: Kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan penemu yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Karir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Prince, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Rani Pro, satu menedukan informasi dan inspirasi. Tadi ada Maudie Ayunda, Fisering dan Nila ya, semakin jauh yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Menedo, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan nantinya pendengar, di selama hari ini kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan gitu ya, apalagi lingkungan hijau. Ini perlu terus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi, dan juga keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan juga akan tumbuh rasa tanggung jawab bersama juga untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap hijau, bersih, dan juga lestari. Jadi upaya ini juga pendengar, ini menjadi sangat penting karena lingkungan yang sehat ini merupakan fondasi utama juga bagi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan juga berkelanjutan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan hijau harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya masyarakat. Jadi melalui kerjasama, kepedulian, dan tindakan nyata gitu ya, maksudnya dari seluruh elemen masyarakat, tentunya lingkungan yang hijau dan lestari ini juga bisa terus terjaga sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jadi dengan lingkungan yang terpelihara dengan baik pendengar, kita tidak hanya melindungi alam, tapi juga menjaga masa depan kehidupan di bumi agar tetap harmonis, sehat, dan juga berkelanjutan ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang dihadirkan di Green Radio hari ini tentang lingkungan hijau. Dan semoga hari ini bermanfaat ya, informasi yang kita hadirkan, dan tambah informasi juga di ruang dengar Anda. Dan tentunya sesaat lagi pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya nanti akan kita hadirkan Ikhtisar Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tanah Laut ya, saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tonata Laut hari ini, pendengar, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Itisar Lintas Berita Magota edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Yelin Salviani. Dan informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama, pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan HUT Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum perkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih percaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan dan kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pesangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Wamenkumham Imipas Oto Hasibuan hadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum, Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum, Menko Oto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
4: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHAP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
3: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Sensus Ekonomi 2026 di Gorontalo resmi dimulai. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu akan mendata perkembangan usaha masyarakat.
5: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai hari ini. Kegiatan ini ditandai dengan apel pencenangan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo sebagai langkah awal pendataan seluruh aktivitas usaha masyarakat di daerah. Ratusan petugas sensus disiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna mendata berbagai jenis usaha yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasilnya akan menjadi sumber data utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
6: Sesungguhnya, di balik setiap angka statistik, terdapat cerita tentang masyarakat. Cerita pelaku usaha, tenaga kerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan pada aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, perlu saya menegaskan kembali apa yang sudah kita ikrarkan tadi agar supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam pendataan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun responden yang akan diwawancarai, itu harus bersikap jujur, terbuka, apa adanya.
5: Masyarakat diminta memberikan data usaha secara jujur dan apa adanya kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo ini sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
7: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Wakopimda bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Pune Pelamu sama Kota Gorontalo.
5: Ia menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, media, mitra pendataan, hingga seluruh lapisan masyarakat. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya masih dari Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
8: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
9: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
8: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
9: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786 sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabungan pengamanannya ring 1, ring 2, ring 3. Ini disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan, saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi bahwanya tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa-unjuk rasa, memang tentunya akan mengganggu.
8: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
10: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan, pertama pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh, ya, ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpopo, setelah itu bergeser ke Limpopo Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
11: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpopo, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
12: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yuli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
13: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
12: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari, mengatakan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
14: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Mikael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir berbagai terobosan baru.
15: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif,
14: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Dari tahunnya kita menuju ke Tan Laut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melangguane Timur akhirnya berujung jeruji besi.
16: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Peter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasa uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
17: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
16: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih berita dari Tan Laut dan sekaligus berita terakhir kita di Lintas Berita Magota. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tan Laut.
18: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Tan Laut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Welitita, Bupati Kepulauan Tan Laut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
19: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar. dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica. Macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu. Kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
18: Ia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tohonete Laut sepekan hari ini di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
20: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini masih di Manado sore, dan nanti kita jelang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib untuk hari ini untuk kota Manado dan sekitarnya di hari Sabtu 20 Juni 2026 di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, pendengar, kita hadirkan musik religi Islami di ruang dengar Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selamat ini masih di Manado sore, dan masih bersama saya Lin Sylviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya saat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada, dan tentunya masih di Manado sore, ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan di selamat hari ini juga nanti ada informasi-informasi terlengkap juga yang akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami dari Pro 1 Manado Channel Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Mita Tanpa Melodi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini dimakin lebih semangat terus, apalagi yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, memiliki daya tahan tubuh yang prima ini bukanlah hal yang mustahil gitu ya. Karena menurut informasi yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan kemkes.go.id, kunci utamanya terletak pada konsistensi menjaga 4 pilar dasar kesehatan, yaitu nutrisi seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, dan juga manajemen stres. Jadi penerapan kebiasaan sederhana ini juga diketahui bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara alami, pendengar. Nah, namun rutinitas harian yang padat seringkali juga membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan semangat pun juga menurun. Tidak jarang, meski sudah menjaga pola makan dan berolahraga, stamina yang hilang pun juga memang belum sepenuhnya pulih gitu ya. Jadi disinilah peran makanan dan minuman penambah stamina ini bisa menjadi solusi juga yang tepat untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas berat. Jadi berdasarkan dasar pola hidup sehat yang mencakup olahraga rutin, asupan gizi seimbang, dan tidur berkualitas adalah pondasi utama juga menjaga energi. Jadi sebagai dukungan tambahan, konsumsi multivitamin penambah stamina ini juga bisa dipertimbangkan agar tubuh tidak mudah lelah. Jadi meski demikian, juga masyarakat dihimbau untuk teliti sebelum membeli suplemen penambah energi, terutama dengan memeriksa kandungan nutrisi yang tertera di dalamnya. Nah, baik yang bersifat alami maupun medis ya, produk penambah stamina ini juga berfungsi mengusir rasa lelah dan juga membuat tubuh kembali bugar. Jadi stamina yang baik tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga mendukung produktivitas kerja sehari-hari. Nah, tapi sebaliknya gitu ya, stamina yang kurang optimal ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor gitu ya. Mulai dari aktivitas fisik berlebihan, stres, kekurangan gizi, pola tidur buruk, hingga dampak penyakit tertentu. Dan kondisi ini juga seringkali dianggap sepele ya, padahal dampaknya cukup mengganggu aktivitas juga. Tanda-tandanya meliputi penurunan konsentrasi, rasa kantuk berlebihan, tubuh terasa lemas, perubahan suasana hati, hingga gangguan penglihatan. Jadi kayaknya gak heran ya kalau banyak orang mengandalkan suplemen multivitamin dan minuman berenergi sebagai penunjang aktivitas. Nah, lalu kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya? Tentunya di sini ada beberapa hal yang disarankan gitu ya. Jadi olahraga intens, konsumsi disarankan jika kita olahraga lebih dari 60 menit, aktivitas berat ini tuh membuat tubuh kehilangan cairan dan juga elektrolit. Sehingga asupan tambahan juga bisa mencegah kelelahan ekstrim. Sebaiknya untuk olahraga ringan di bawah 60 menit, air putih saja sudah cukup untuk mengembalikan cairan tubuh kita. Dan saat aktivitas sangat padat, ketika jadwal harian juga sangat padat dan menguras tenaga, suplemen atau minuman berenergi ini bisa dikonsumsi agar stamina tetap terjaga. Nah, hal ini juga membantu pekerjaan tetap bisa diselesaikan dengan efektif meski tubuh mulai terasa lelah. Dan kemudian perjalanan jauh atau aktivitas khusus produk penambah stamina ini juga bermanfaat ya saat melakukan

kegiatan yang membutuhkan energi ekstra. Jadi seperti mengemudi jarak jauh, perjalanan malam, kegiatan touring, atau aktivitas berat lainnya. Meskipun bermanfaat, ada aturan penting juga agar konsumsi produk ini juga aman dan efektif gitu ya. Jadi pilih produk dengan kandungan yang jelas dan tidak menimbulkan efek samping. Hindari mencampurnya itu dengan minuman beralkohol karena berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi selain itu, imbangi juga dengan minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi dan gunakan sesuai anjuran pada kemasan, serta pastikan juga Anda tidak memiliki riwayat penyakit jantung, gangguan metabolisme atau saraf sebelum mengkonsumsinya. Ya, pendengar, demikian tadi beberapa informasi panduan bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita ya. Dan tentunya masih di Pro 1 Manado, pendengar, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan tentunya bisa Anda dapatkan juga informasi ini di portal berita kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jangan takut, terlihat gendut. Buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas, makanya ditiupin. Bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monedo Kanal. Informasi dan inspirasi di hari ini masih bersama saya, Elin Solviani, yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati malam minggu Anda gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini juga tambah semangat, jaga tetap jaga kondisi. Jangan lupa dini hari nanti ya, di hari Minggu 21 Juni di pukul 1 ya waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti jangan sampai lewatkan pertandingan Belanda ya, pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Tentunya ini fase grup F gitu ya, dari Stadion Houston. Dan tentunya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan juga esok ada Jerman versus Pantai Gading gitu ya, fase grup ini ya, fase grup E dari Stadion Toronto. Kemudian juga ada pertandingan sepak bola Ekuador versus Curaçao, grup E gitu ya, dari Stadion Kansas City. Dan tentunya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ada Tunisia versus Jepang besok ya. Jangan lupa, ini fase grup F dari Stadion Monterrey. Kemudian di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah esok hari, hari Minggu 21 Juni akan dihadirkan pertandingan Spanyol versus Arab Saudi gitu ya, fase grup H dari Stadion Atlanta. Waduh, pokoknya seru-seru ya untuk pertandingan bola. Jangan lewatkan dini hari nanti Belanda versus Swedia ya. Ya, masih untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi di Manado sore akan kita hadirkan drama radio di ruang dengan Anda. Dan kali ini dengan judul Kongsi di Balik Stempel, salah satu produksi drama radio dari RRI Bukit Tinggi gitu ya. Sekali lagi judulnya Kongsi di Balik Stempel. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu,
1: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus, halo bu.
0: Papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan.
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di soal hari ini tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda pendengar dengan judul Kongsi di Balik Stempel ya, produksi dari RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya setelah ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah pendengar, nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda mimbar agama Kristen gitu ya. Ada banyak gedung pujian yang pastinya untuk pemeluk agama Kristen di mana pernah berada, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya juga akan kita hadirkan nanti ada Manado Malam gitu ya, nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Elin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semuanya yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Dan selain ini kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang itu benar nggak sih Pak? Sampai sangat apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkal Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk

0: 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Tentunya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesadaran pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Nah, ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Aen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah panas.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

saya juga tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya apa seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Nova dan tim, tidak hanya Pak Nova ya, pada tim nasional.

0: lepas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Pro 1.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Anda kembali bergabung bersama kami di 101,2 MHz. Dan saat ini kita ada di acara Mimbar Agama Kristen dan Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

0: hidup memang ingin kau lebih kuat.
1: Ibu suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
0: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
1: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu gak arti dari lagu ini?
0: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang gak baik.
1: Benar. Dan tahu gak, Nak? Di hidup yang kadang gak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
0: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
1: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat gak?
0: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Maksudnya, Bu?
1: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
0: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
1: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
0: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
1: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
0: Hidup Pancasila!
1: Hidup Pancasila!

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di hari ini malam Minggu, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813-4749-4180 untuk berkirim lagu dan salam kepada orang-orang tersayang melalui Pro 1 RRI Talaut. Dan pendengar, tadi perjumpaan kita telah diawali dengan satu lagu dari Faris RM ya. Dari penyanyi senior Faris RM, Dedi Dukun dan juga Malida dengan lagu Tak Pernah Berubah. Dan menunggu di belakang kita ada Through the Fire dari Chaka Khan. Kemudian ada Antara Anyer dan Jakarta yang dibawakan oleh Sheila Majid dan Vina Panduwinata featuring Chrisye dengan Kisah Insani. Dan ini dia pendengar, lagu-lagu jadul yang Iren mau hadirkan di ruang dengar Anda selanjutnya.

0: Ambon.
1: Oh iya, oke, okay. Baik.
0: Keempat ya, kelima ya.
1: Kelima.
0: Pak Royke, hampir tak lewat nih. Pak Royke, dia rajin sekali bahas salam Pak kita, Pak Royke. Terima kasih salam-salamnya. Ini baru saya balas. Semoga sehat selalu. Dan selamat malam buat baik. Bu Michael Rosia. Oke.
1: Terima kasih Pak Yos ya. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di Armadidi juga apa kabar? Torang pe Pak Terry Moon senyap pada pendengar ini Kang yang ada di kolongan Maumbi ya. Oke, salam bahagia aja, salam kompak aja Kang. Semoga ada sehat-sehat ya. Jadi itu topik kita untuk malam hari ini ya. Ada gak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup ini? Iya, memang ya kalau kita renungkan lebih dalam, penyesalan bukan musuh yang harus kita benci, tapi boleh menjadi tanda bahwa kita juga pernah melewati ya. Karena seseorang hanya bisa menyesali masa lalu ketika ia telah memiliki pemahaman yang lebih baik ya. Belajarlah dari kesalahan yang lalu ya. Kita melihat kesalahan karena kita memahami pilihan yang kurang tepat ya. Memang boleh menjadi pengalaman yang lebih luas lah. Dengan kata lain, penyesalan seringkali menjadi bukti bahwa diri kita telah berkembang. Oke, baik Maya Rumantir, adakah daku di hatimu? Disusul Ebit Giade, kupu-kupu kertas.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: Aku adalah seorang anak. Aku...
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya, kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Pro 1.

0: Iya baik pendengar ya, demikian ada kupu-kupu kertas dari Ebit GAD ya, kembali sudah hadir melengkapi malam panjang Anda. Ya, kita lanjutkan lain telepon, saya buka, jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Topik kita malam hari ini, ada gak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup? Iya, lain telepon saya buka lagi, Bro Satu, selamat malam.
1: Permisi.
0: Masuk.
1: Selamat
0: masuk,
1: malam.
0: Pak Raiko.
1: Betul.
0: Sekali. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat, sehat.
1: Okay. Cuaca cerah sampai hari ini.
0: Mantap. Pak Raiko, kalau Pak Raiko gimana sesuai topik kita malam ini?
1: Sesuai topik, memang kata manusia ada yang mengatur kan?
0: Ya.
1: Tapi itu penyesalan tetap ada.
0: Jadi?
1: Salam, kita penyesalan ini tidak melanjutkan pendidikan.
0: Oh.
1: Tidak terlupakan itu.
0: Iya. Iya. Baik, oke, itu aja ya jawabannya, nggak usah dilanjutkan. Ya,
1: tidak penyampaian.
0: Baik.
1: Dan kita minta pasti lagu dari Jamal Mirdad.
0: Jamal?
1: Jamal Mirdad.
0: Yang mana?
1: Topi Sarjana.
0: Oh, Topi Sarjana.
1: Iya.
0: Wah. Jawabannya apa? Lagunya cocok dengan topik ya.
1: Iya.
0: Topi Sarjana. Oke.
1: Okay.
0: Ada. Oke. Okay, okay. Sip. Langsung untuk siapa lagunya?
1: Okay. Pertama-tama buat Michael, terima kasih. Disambut teleponnya ini. Harapan saya diberkati untuk tugas di sepanjang malam hari ini.
0: Iya.
1: Yeah. Tentunya bersama naik keluarga di rumah kan.
0: Amin.
1: Terus malam lima spesial. Tentu yang pertama, Pak Yos tadi yang saya lewat di balik sambil Pak Raiko.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia terus.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, ada Ibu Ratna di Singkil pagi itu. Selamat malam Ibu Ratna, selamat Pak Raiko.

0: Yang ketiga ada lift di motor. Mana lift? Sementara baru saya ini atau bagaimana ini?
1: Iya.
0: Yang keempat ada ada pembatasan apa ke Pak James?
1: Pak James Winorangian.
0: Selamat malam, salam sehat, salam bahagia terus.
1: Oke.
0: Okay. Yang kelima, lima kan?
1: Lima.
0: Siapa juga? Ada Pak Junaidi yang ada di Ambon.
1: Pak Jun Ambon.
0: Mungkin ada batas salam tadi sore, cuman tak sempat monitor karena ada di sementara mendirikan rumah bangsa di rumah duka.
1: Oh.
0: Tidak sempat monitor nih tadi sore.
1: Oke.
0: Okay. Ini semuanya salam dari Pak Raiko. Harapan semua sehat-sehat orang semua untuk menjalani kehidupan ini kan.
1: Baik.
0: Oke. Okay. Ya Michael, terima kasih. Selamat malam. Shalom.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam juga Pak Raiko ya. Baiklah Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Pendengar setia yang ada di Lelem juga ya. Apa kabar? Ya semoga ada sehat-sehat semuanya ya. Ada Ibu Nike, ada Ibu Ros, ada siapa lagi? Ibu Selfie ya. Semua aja yang ada di Lelem. Siapa tahu yang dari Lelem juga yang lain boleh ikutan gabung malam hari ini ya. Ditunggu di 0821-9583-5080. Apa kabar juga untuk pendengar setia yang ada di Tomohon ya. Semuanya tanpa terkecuali Jokang Chips. Apa kabar Chips? Chips dan siapa kotek tuh yang nyoba WA? iya, ada Ibu Siani juga dan keluarga. Selamat malam ya. Ah, Om Nyong WMP. Om Nyong, buat telepon kuat. Oke deh, kalau enggak udah waktu katu boleh SMS no Kang. Ya, sama aja yang di Tomohon ya. Salam kompak-kompak selalu. Oh, Pak Jokowi alias Pak Hengki ya. Salam sehat selalu. Saya ke penelpon berikut lagi, Pro 1. Selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
2: Kayak panjang nih malam, Kang. Begitu kalau malam panjang.
1: Iyo, eh.
2: Mesti panjang DP selamat malam.
1: Oh, betul.
2: Halo, selamat Yo, malam.
1: Mesti kasih panjang cocok. Itu malam. Oke. Okay. Bagaimana kabar apa ketik Portugal?
2: Jerman?
1: Oh? Portugal toh ini kan. Dulu kan Jerman toh.
2: Jawab gitu Pak Fuan ya saya. Jerman, mentang-mentang Jerman semenang. Kau soalnya mau cium Pak kita dang.
1: Ada bye-bye jo ini, ada sehat-sehat tuh.
2: Ada bye-bye.
1: Iya mantap. Oke, kalau di Bitung hari ini cerah cuacanya.
2: Oh cerah, sama oh, cerah. Orang.
1: Oh iya mantap. Oke oke, baiklah kalau Ibu Esther sendiri gimana sesuai topik malam hari ini?
2: Iya, sesuai topik. Sengaja kita batal tawa lebih dulu.
1: Oh iya.
2: Supaya karena ini kita cerita topik gua sedih juga.
1: Aduh kasihan. Apa?
2: Yang namanya aja penyesalan toh. Selalu membawa bekas. Biasanya itu sulit mau dilupakan.
1: Betul betul.
2: Kita punya penyesalan. Waktu kita pemama dan kalau kita ada pertahankan mungkin ya namanya juga ajal kan tukang
1: iya mungkin ceritanya akan sedikit berbeda maksudnya mungkin ya
2: seperti
1: gitu.
2: Itu kalau kita ada pertahankan nyala kasih dan bumai nyala kasih iko dan sekalipun itu cuma sebatas pasiar. Setelah itu kan orang semua kan dapat panggil ke sana. Jadi kita pe waktu kan rugi, kita pe anak-anak juga. Tapi ya biasanya kan kita hanya jasa tinggal dorang. Cuma karena orang tua ada di sana, aku dapat sakit dan bumai.
1: Oh.
2: Anak dia kan memang sudah sakit-sakit ya. Tapi kan

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Nur Afni Oktavia ya, kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Dan waktu di studio kami sudah 7 menit dari jam 10 malam. Kita masih lanjutkan lagi ya. Jadi nanti sebentar ada sesi untuk saya bacakan SMS dan WhatsApp-nya ya. Kirim dari sekarang, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh SMS, boleh kirim salam. Apa? Kirim di WA maksudnya. Ya, jadi topik kita malam ini saya ingin tahu ada enggak sih hal-hal yang pernah Anda sesali dalam hidup. Iya, line telepon saya buka di 0821 9583 5080. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Malam Dendal, Nabire.
1: Iya. Iya, hatiku di sana.
0: Bagaimana?
1: Badannya di sini.
0: Bagaimana kabar yang jauh di rantau? Ada sehat-sehat, Jo?
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, amin.
1: Aduh.
0: Aduh, kenapa kong aduh? Amin. Sehat-sehat kong aduh. Bagaimana lah ini?
1: Pak, ada pakanya. Pakah gofel lah.
0: Ada pakah ding papang tantu kong aduh. Oke, okay, Usi ya. Kalau Usi sesuai ya. Topik apa Usi? Apa? Rigi setarik nafas panjang.
1: Menyesali barang yang sudah lalu.
0: Kita kan enggak tanya ya. Kita enggak tanya kan cerita atau kisahnya seperti apa. Saya cuma tanya. Ya. Pernah enggak sih? Kalau pernah ya pernah aja.
1: Ya pernah aja.
0: Oh, pernah. Jadi pernah gitu.
1: Pernah. Oh. Pasti.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Pernahnya di mana? Mencintai yang tidak mencintai.
0: Aduh, kasihan.
1: Ini, dua kali.
0: Ini sulit untuk dijelaskan ini.
1: Sulit diungkapkanin kata-kata.
0: Itu noh, tapi maksud. Baiklah, berarti mesti hibur dengan lagu ini.
1: Rumus.
0: Ah, mungkin DP rumus tuh kok, Kang.
1: Lagu, Kang.
0: DP rumus salah tuh mungkin. DP rumus salah. Satu kali kurang tambah kong bahagi.
1: Oh, umpuk koma-koma.
0: Oke, lagu apa?
1: Taso bilang kok dari dulu. Lagu cuma Indonesia. Indonesia semua kok dari tadi kan?
0: Boleh no mancanegara.
1: Oh, neng manca.
0: Boleh, yang penting jangan lagu daerah. No.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Apa?
1: Have you ever seen the rain?
0: Have dari ever... CCR. Kenapa ujang di sana? Atau?
1: Iya. Coba.
0: Oh yo, coba gerimis.
1: Warinte-rinte ini.
0: Oh, ya. Baiklah. Sediakan aku sebelum hujan. Sambil yang lagu
1: sediakan
0: tuh.
1: Sediakan kopi. Oke.
0: Okay. Oke, okay, have you ever seen the rain? Iya, siap.
1: Iya. Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, selalu sukses.
0: Iya, amin.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita.
0: Yo.
1: Di keluarga. Dan pasti diberkati Tuhan.
0: Oke.
1: Semua. Nggak mucu memang dari dulu. Semua pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali. Yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado, sama dengan Bung Mike Pebirman. Tetap semangat semuanya. Salam kompak persahabatan. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Terus ada satu spesial orang di belakang.
0: Oh.
1: Jonathan. Salam paling sayang.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir untuk Pak Mike. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam buat Usi Jane yang ada di air apa? Air lagi. Di Nabire ya. Oke, okay, salam kompak aja. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Semangat ya Usi di Nabire, katanya di tempatnya Usi semua ujang ini malam. Iya, lagunya CCR, Have You Ever Seen The Rain dari CCR. Iya, line telepon saya buka kembali ya di 0821 9583 5080. Jadi topik kita, hal-hal yang pernah disesali dalam hidup. Ya memang ya, perjalanan hidup yang panjang, setiap orang pastilah ya pernah berhadapan dengan perasaan yang tidak bisa dihindari, penyesalan. Ya, penyesalan kadang memang datang tanpa diundang ya. Menyesal selalu luka belakang. Nanti kalau di depan pasti pendaftaran dong. Oke deh, baik, kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
2: Kemarin Bu Mai kita setengah mati.
0: Aduh, so bye-bye jo ini.
2: Ya, waktu yang Bu Mai memang gak ada setiap malam.
0: So bye-bye jo ini, Ibu Elizabeth.
2: Iya, Bu Risa.
0: Iya.
2: Gak kenal tuh suara, Rin.
0: Iya, kan
2: Betaro pakai tuh suara sama Bu Mai.
0: Kan kita bilang Ibu Elizabeth.
2: Dalam pemulihan kemarin sudah tuh. Lupa kuat tadi.
0: Iya, kan karena kemarin Ibu Elizabeth pernah dengar kabar info masuk rumah sakit kalau gak salah ya.
2: Iya, ini dalam pemulihan 2 minggu.
0: Oh iya, iya.
2: Ini okay. Sangat susah,
0: so tak lalu
2: kebong.
0: So tak itu, so tak lalu forcer kok dong bilang gang.
2: Iya, memang betul katanya.
0: Baiklah. Nah, kalau Ibu Elizabeth di topik malam hari ini bagaimana, Ibu Elizabeth?
2: Kesalahan kan?
0: Iya, pernah enggak sih menyesal dalam hidup?
2: Memang ada, Bung Mai, karena kurang sendirian.
0: Oh.
2: Ditinggalkan oleh kekasih yang tercinta, orang tua juga yang tercinta, jadi sangat disesalkan sekali. Waduh, nah, gimana Tuhan
0: mau bikin
2: yang
0: bagaimana itu memang sudah DP proses semua. Semua juga akan merasakannya, gitu. Kang. Oke, yang
2: saudara
0: pasti
2: juga ditinggalkan.
0: Betul. Yang pasti kata hidup bukan berarti harus berhenti juga toh. Ya, harus enggak, terus berjalan.
2: Okay. Tetap ada penghiburan ya.
0: Iya, itu dia.
2: Lagu-lagu juga ada penghiburan. Lewat permohonan doa juga ada penghiburan.
0: Oke.
2: Okay. Ada baik. Kekuatan. Enggak?
0: Iya. Oke, okay, baik.
2: Kita ke lagu sesuai aja dengan topiknya.
0: Apa dong?
2: Mengapa hidupku selalu sendiri?
0: Mengapa hidupku selalu sendiri? Oh, Tantowi ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Lagunya adalah judulnya mengapa?
2: Sebenarnya kita jangan minta dari lalu tuh Tante Yahya patah hati itu mari ini.
0: Oh.
2: Mengapa hidupku selalu sendiri?
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Siap lagunya. Silakan.
2: Ya, tentunya pertama terima kasih Bung Mai karena sudah tergabung. Memang tiap malam tetap monitor, cuma enggak tergabung.
0: Kata, iya.
2: Oh, okay, malam hari apa sebuah penyiar satu itu? Ada datang gabung.
0: Ya.
2: Jadi untuk Bung Mai terima kasih karena kita gabung. Tetap semangat Bung Mai, sehat, diberkati
0: terima
2: Tuhan.
0: Terima kasih Bu Elisa.
2: Dalam melaksanakan tugas pelayanan di studio malam hari ini di studio bersama juga dengan keluarga diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
2: Ya, kita mau salam biar dia sudah lewat pertama tidak sebut nama. Baru kita mau salam ya, karena kita suka sekali mau baku salam dengan orang Nabire itu dan.
0: Iya. Untuk lima orang deh.
2: Satu.
0: Salam untuk lima orang deh, Ibu Elizabeth.
2: Iya. Satu angkatan suku tuh. Kalau kamu dengar tuh logat.
0: Oh.
2: Apalagi Usi. Jadi Usi.
0: Itu kok salam cuma, ya. Usi itu kok cuma panggilan Ibu Lisa. DP nama Ibu Jane.
2: Orang orang begitu kalau Usi nama panggilan hormat dan itu.
0: Oh iya.
2: Kalau gitu kesannya itu Usi dan.
0: Oh, ore.
2: Laki-laki Bu.
0: Oke, lanjut. Silakan.
2: Okay,
0: selain Usi siapa lagi?
2: Yang pertama, dapat salam. Dan yang kedua mau ambil dulu jauh ini karena saya enggak pernah bersalam, bergabung. Ada Pak Aco yang ada di Bolmot, apa kabar? Dapat salam dari orang Pekuiri Utara, salam kompak, salam bahagia, salam sehat. Dan juga ada Pak Mut juga di Ampana. Tidak dengar-dengar suara di Pro 1.
0: Iya, cuma coba WA kasihan.
2: Oh iya pernah WA tapi udah bersalam ke kita. Nah, saya juga salam balik ke Pak Mut. Salam sehat, salam bahagia, salam damai. Diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga.
0: Oke.
2: Dan juga ada apa? Benjo juga di Bolmot. Jumlah gabung kan? Tetap memang jumlah gabung. Marjo masih di antrian.
0: So berapa kan? Itu eh? So ampa atau? Soamba Kang. Satu leh.
2: Bulmut nang itu.
0: Heeh.
2: Masa lupa itu nama. Heeh. Itu cumut tadi tahu.
0: Satu lagi.
2: Satu lagi Kang. Oh, yang apa yang mau balas alam tadi malam di Bunakin.
0: Oh, Ibu Haryati.
2: Kekasih yang tercinta dan sahabat yang tersayang, yang terindah. Apa sih salam baliknya tadi malam mendapat gabung kita, jadi baru balas malam karena dapat gabung. Salam manis, salam sehat, salam bahagia. Dituli-tuli nanti Jo, karena tadi ada di WA orang.
0: Baik, oke, sip.
2: Jadi ini malam di radio belum salam. Kembali okay. Ke Pak, apa? Kembali ke Bung Mai.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
2: Tuhan memberkati sampai
0: iya,
2: kembali
0: baik.
2: Pulang ke rumah.
0: Oke, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam. Jalur. Iya, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Ya, dalam pemulihan katanya ya. Semoga cepat pulih biar cepat beraktivitas lagi. Pak Islan, sabar ya Pak Islan. Kita masih ada waktu dah ya. Mungkin tinggal satu sesi lagi ya, karena kita, saya akan bacakan SMS dan WhatsApp ya. Jadi yang tidak sempat gabung malam ini boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya di 0821 9583 5080.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi di liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan ya untuk sesi terakhir. Saya bacakan. Saya terima untuk kita lihat aja waktunya ya. Bisa tiga penelpon enggak ya? Oke, saya langsung saja Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1 Bang Mai.
0: Selamat malam juga Toli-Toli, Ibu Natalia.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Kabar baik-baik selalu. Baru pulang ibadah Bang Mai, tapi hujan deras di sini.
0: Oh, hujan. Oke, baik. Iya.
1: Oke, jadi sambil, pulang ibadah hujan.
0: Iya, sambil mewaspadai dampak cuaca lah untuk malam ini ya Ibu Natali.
1: Iya. Iya Bang Mike, ya.
0: Oke, Ibu Natali, kalau Ibu Natali sesuai topik malam hari ini, ada nggak sih atau pernah nggak sih menyesali hal-hal dalam hidup?
1: Oh, pernah ya Bang Mike. Penyesalan dulu ya, ingin masih mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun tidak sampai lagi ke sana.
0: Ingin dulu, lanjut studi, ya. Tapi tidak.
1: Jadi tidak sampai kesampaian, jadi cuma sampai di sini saja. Iya,
0: semuanya itu saja. Gitu. Oke, kalau begitu saya coba siapkan lagunya, mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Oh, saya mau suka lagunya Baby Blue saja.
0: Baby mana-mana. Blue, Shores Baker. Oke, baik. Ya, Silip, silakan.
1: Oke, saya mau salam ya. Balas salam yang pertama ada Pak Yosrifa ya, yang ada di Ermadidia. Selamat malam ya, salam sehat. Makasih salamnya, harapan ada sehat bersama keluarga ada di rumah. Okay. Yang kedua ada Pak Wekap juga yang ada di Tomohon ya, Pak
0: ya, Mike. Woloan Tomohon.
1: Woloan Tomohon ya, selamat malam Pak Wekap. Ayo gabung, ada Bang Mike. Salam sehat juga ya, salam kompak. Ada harapan juga ada sehat-sehat.
0: Ya.
1: Yang ketiga ada Pak Acok juga di Bolmot. Selamat malam Pak Acok. Semoga ada sehat-sehat ya, ayo gabung, ada Bang Michael. Yang keempat ada Ibu Ros di Lelem, selamat malam. Salam sehat Ibu Ros, salam manis ya. Yang kelima ada Ibu Nika juga, selamat malam, salam sehat, salam manis. Kompak-kompak selalu. Bang Mike, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Oke, sip.
1: Sukses selalu, bahagia selalu bersama
0: terima
1: keluarga
0: kasih.
1: Yang
0: ada.
1: Terima kasih Bang Mike,
0: selamat malam. Malam baik, terima kasih, selamat malam ya. Buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Hujan deras malam ini katanya Ibu Natalia. Oke, makasih Ibu Natali. Ditunggu lagunya ya. Saya ke penelpon berikut lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Pak James. Aduh, baru dapat dengar ulang ya, ini Pak berjuang. James. Apa kabar ini Pak James?
2: Ya Pak James, di Winoranya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Cuaca di sini tidak hujan, cerah dari pagi sampai sore.
0: Oke, sip, baik. Ya, kalau Pak James sesuai topik gimana Pak James?
2: Ada berapa tapi cuma satu ya. Yang diulas nanti. Yang menyangkut waktu masih muda kan Pak James sempat terjun minum-minuman keras. Sampai merokok sampai larut malam dengan teman-teman. Banyak. Nah itu disesali ketika sekarang direnungkan nggak ada gunanya seperti itu. Jadi buat ya yang mendengar ini juga yang masih muda yang sampai menyesal nanti di hari yang sudah tua nanti atau di kemudian hari itu mengganggu kesehatan semua itu.
0: Lalu kita hanya ternyata baru sadar sekarang waktu.
2: Seperti itu.
0: Oke, baiklah Pak James.
2: Iya
0: Pak James.
2: Pengalamannya luar biasa.
0: Baik. Pak James malam ini kira-kira lagunya maunya apa nih Pak James?
2: Pak James pilih negara boleh.
0: Halo?
2: Ya mancanegara.
0: Iya, apa lagunya? Pilih sendiri.
2: Together again.
0: Together again. Oke. Okay.
2: Iya, lagu ini bagus sekali, Bu Mike.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Together again. Iya, baik.
2: Iya, dari Skeeter Davis.
0: Iya, siap.
2: Yang nyanyi.
0: Ya, langsung buat siapa lagunya?
2: Iya, pertama-tama Pak James berterima kasih Bu Mike tuh sempat angkat Pak James ke telepon. Nih, Pak James mau salam. Ada yang pertama tadi, sobat salam Bapak James. Pertama-tama Pak Raiko yang dari Lelum ya.
0: Iya.
2: Selamat selamat malam Pak Raiko. Semoga Pak Raiko di Lelum bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Lelum. Ini salam dari Pak James di Desa Winorangan.
0: Iya.
2: Dan yang kedua Ibu Esterlita ya. Selamat malam Ibu Esterlita yang ada di Kota Girian sana. Ini dari Pak James salam untuk Ibu Esterlita. Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua yang ada di Girian. Dan yang ketiga ada Ibu Sieni Jo yang ada di Kota Tomohon. Selamat malam Ibu Sieni bersama dengan karyawan-karyawan yang mungkin sudah beristirahat.
0: Iya.
2: Ini salam dari Pak James dari Winorangan. Ibu Sieni bersama dengan keluarga di Tomohon.
0: Oke.
2: Okay. Dan yang keempat ada Bapak Yusmo Kurimban di Desa Isandom. Selamat malam Pak Yusmo Kurimban lagi monitor. Ini Pak James dari Winorangan. Semoga Pak Yus di Isandom dalam keadaan sehat dan baik semua yang ada dengan keluarga. Dan yang terakhir ada Bapak yang di Bitung Jo, Pak Sagai.
0: Pak Sagai.
2: Selamat. Ya. Yes. Selamat malam Pak Sagai. Ini dari James. Dari Winorangan ini Pak Sagai.
0: Okay.
2: Semoga Pak Sagai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di Bitung bersama dengan keluarga juga yang ada di Pakure sana.
0: Baik.
2: Dan untuk Ibu Bungai.
0: Yo.
2: Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak James Winorangan. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Saya hadirkan dulu dua lagunya ya. Setelah itu saya akan kembali di sesi yang paling terakhir. Saya akan terima untuk satu penelpon terakhir dan saya lanjutkan bacakan SMS dan WhatsApp. Shores Baker, Baby Blue, nanti disusul Skeeter Davis dengan Together Again.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomek bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga baut ini menjadi baut.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia ya. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oke, baik pendengar, dan sebelum saya akhiri ya untuk sesi lain telepon, masih boleh lah ya untuk sesi apa? Lain telepon untuk satu atau dua penelpon terakhir ya. Setelah itu saya lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp Anda. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Tante Curut, Ibu Ros. Apa kabar ini?
1: Iya, Pak Curut.
0: Kabar gimana?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
1: Okay. Nah, bye-bye.
0: Baik. Ibu Ros, karena sudah di sesi terakhir, kalau Ibu Ros sesuai topik apa kira-kira?
1: Sesuai topik, memang banyak disesali karena waktu keluarga masih ada semua, senang tuh. Tapi ini ya tinggal anak satu lagi, jadi disesali tuh. Anak yang pergi, bapak lagi.
0: Oke, baik.
1: Jadi disesali.
0: Oke, oke, baik Ibu Ros ya, harus semangat Ibu Ros. Ya, Ibu Ros malam ini
1: semangat.
0: Oke, langsung kita ke lagu. Ibu Ros malam ini pengen dengar lagu apa Ibu Ros?
1: Lagu Manca aja.
0: Iya, lagunya pilih sendiri, mau suka dengar lagu apa.
1: Oh ya, iya. Ring Ring Grace of Home.
0: Oke, baik. Iya, silakan.
1: Pertama buat Michael, terima kasih. Terima Ibu Ros petelpon. Dan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai, pulang di rumah bertemu dengan keluarga.
0: Oke.
1: Nah, salam buat Ibu dan Nona-nona cantik di rumah. Dan salam dari Tante Curut.
0: Iya.
1: Salam Jepang. Pertama ada Ibu Natalia yang selewat tadi, selamat malam. Ada juga Ibu Orina bersama adiknya Sony Manengke di Tataran 2. Selamat malam. Ketiga, Kang.
0: Ketiga.
1: Keempat ada Esther Lita di Girian. Ada juga Elis di Bitung. Perang okay. Leilem nanti juga besok.
0: Baik, oke, sip.
1: Ibu buat Ros. Michael Yo. Yang baik hati. Terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih ya buat Ibu Ros yang ada di Leilem. Satu penelpon terakhir ya, langsung saja. Oh, kenapa? Oke, kita coba ya. Pro 1, selamat malam. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya. Aduh, sayang sekali ya. Satu penelpon terakhir. Yang beruntung siapakah? Sebelum saya lanjut bacakan SMS dan WhatsApp-nya. Di 0821-9583-5080. Oke, baik. Pro 1, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam. Akhirnya orang Bitung penelpon terakhir. Iya. Elis, apa kabar?
2: Baik, sehat, lumayan.
0: Oke. Ya, kalau Elis sendiri sesuai topik gimana, Elis?
2: Iya, kalau sesuai topik banyak yang kita sesali di dalam hidup kita gitu, lumayan. Ya, contohnya aku udah kehilangan bapak aku. Ya, pas bapakku udah meninggal, akunya tidak ada di tempat.
0: Aduh, gitu. Oke, baik.
2: Dan udah aku balik ke rumah, bapakku udah dikebumikan. Jadi aku gak ketemu sama bapakku lagi.
0: Oh ya, oke.
2: Iya.
0: Baik, Elis. Ya, kalau begitu Elis, saya harus hibur Anda dengan lagu malam ini. Lagunya maunya apa nih, Elis?
2: Sama lagu Ayah dari Rinto Harahap.
0: Ayah. Oke, Rinto Harahap. Oke, baik. Iya, silakan Elis.
2: Ya, salam yang pertama buat Bung Mai bersama keluarga.
0: Yo.
2: Salam sehat selalu, selalu diberkati Tuhan dan sukses terus.
0: Amin.
2: Terus lima spesial. Yang pertama mau salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem. Terima kasih salamnya. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam sehat selalu. Keempat, salam buat Engku Rahul yang ada di Bolmut. Salam kompak persahabatan. Kelima, salam buat Franky Lengkong yang ada di Tumpaan. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bung Mai, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Line telepon saya tutup. Terima kasih Alis ya sudah berbagi dengan Pro 1 malam hari ini. Dan ya, sebelum saya akhiri ya pendengar untuk sesi Ruang Rindu Pilihan Pendengar malam hari ini, sekali lagi diingatkan ya untuk pencinta sepak bola dimanapun berada, jangan lewatkan nanti sebentar jam 1 dini hari kami siarkan secara langsung Belanda versus Swedia di laga fase grup F yang mereka main di Stadion Houston. Kemudian untuk besok siangnya Tunisia versus Jepang fase grup F di Stadion Monterrey. Jam 12 malamnya besok ya Spanyol versus Arab Saudi di fase grup H main di Stadion Atlanta. Dan untuk Jerman besok sayang sekali tidak bisa kami siarkan ya. Mereka akan berhadapan dengan Pantai Gading di fase grup E, mereka main di Toronto. Kemudian Ekuador versus Curacao ya. Di fase grup E di main di Kansas City. Ya, jadi untuk Jerman Pantai Gading jam 4 dini hari, jam 8-nya Ekuador versus Curacao ya. Untuk dua partai ini Anda bisa saksikan langsung di channel televisi Anda ya melalui TVRI, siaran TVRI. Oke, saya mulai membacakan saja ya dari SMS dulu. Iya, sekali lagi mohon maaf ya, sesi line telepon sudah saya akhiri, sudah saya tutup. Selamat malam Bung Mai, tetap semangat dalam tugas. Ibu Marsi Watumia Tondano, topik yang sangat disesali dalam hidup, berpisah dengan orang yang sangat disayangi ya. Mau salam buat Ibu Els Makalisung, terima kasih ya. Ini salam balik ya, dan bersama keluarga. Untuk Ibu Aurina Tataran 2, salam sejahtera bersama keluarga, sehat selalu. Dan untuk Ibu Haryati Bunaken ya, salam hormat ya, salam sehat bersama keluarga di rumah. Untuk Ibu Ros Leilem, salam sejahtera, Tuhan berkati bersama keluarga. Untuk Pak Junaidi Ambon, salam sehat, salam hormat, sehat walafiat bersama keluarga, Tuhan berkati. Ya, terutama berkat kesehatan. Buat Bung Mike, terima kasih sudah baca SMS, Tuhan berkati bersama keluarga. Oke, makasih buat Ibu Marsi. Ya, Ibu Marsi enggak request lagu. Oke, enggak apa-apa ya. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. WhatsApp yang pertama yang ada di Tondano, tepatnya di Lewet Tondano ya, yang lagi menikmati suasana malam ya. Ada ada siapa nih? Ada tante-tanteku yang tercinta. Ada Oma Yana ya, Oma Yana Lumowa dan Oma Tance Stans Lumowa yang ada di Tondano Lewet. Ya, salam kompak, salam sehat selalu ya, selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Dan katanya mau request lagu Barbara Streisand, The Way We Were. Oke, siap, ditunggu lagunya ya buat tanteku ya, kedua tanteku yang ada di Tondano Lewet ya. Ada Oma Yana Lumowa, ada Oma Stans Lumowa. Iya, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk juga malam hari ini. Thank you. Pak Junaidi, Ambon. Iya, selamat malam Pak Jun. Saya dulu cari dulu lagunya ya. Iya, oke, dari Pak Junaidi ini katanya. Selamat malam Bung Mike, selamat malam Ruang Rindu. Kalau Pak Junaidi, Ambon, penyesalan yang disesali ada pekerjaan ya, proyek ya, yang tidak dibayarkan. Oke, lagu Everly Brothers Crying in the Rain. Mungkin di Ambon lagi hujan ya malam ini. Salam buat Ibu Els, Hermina, Melva, Elizabeth, dan Ibu Ani. Tentunya pada alamatnya masing-masing. Salam sehat, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bung Michael, selamat bertugas, sukses selalu. Saya lanjut ke Bitung, ada Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike, topik singkat saja menyesal jadi orang setia.

dari Heart ya, Alone judulnya. Salam buat Ibu Els, Fatma, Pak Sagai, ya, Pak Junai di Ambon. Salam kompak persahabatan Bung Malik. Salam hormat, sehat selalu, bahagia, diberkati bersama keluarga di rumah. Terima kasih, malam bye. Kemudian saya lanjut ke Telling. Ibu Agnes, selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling. Topik ada baiknya tidak pernah bertemu. Oh, Bung Mike, makasih nih untuk malam ini, because you made me cry. Aduh, cuma topik atau cuma hiburan saja. Sehat selalu, semangat dalam tugas dan pekerjaan, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. 5 spesial Bucan Aurina di Tataran, Esther Lita Girian, Haryati Bunaken, Usi Nabire dan Cliff Motoring. Nyong, ini suka 7 kali nih kita kirim salam. Mau kasih genap 1 lusin baru mau stop. Bagus ya, kata. Besar harapan saya semuanya ada sehat-sehat, semoga bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Amin. Iya, Bung Mike, selamat bertugas, makasih dan selamat malam, God bless you. Lagu Aku Tak Percaya. Iya, no, kalau sobaku apa? Soalnya nak baku percaya bagaimana, Ledang? Aku tak percaya. Ntar saya cari dulu lagunya ya. Dan Bung Mike yang ini baca dalam hati.

Oke. Ya, terima kasih ya buat Ibu Agnes. Bagaimana ya? Oke, siap. Lagunya Aku Tak Percaya. Oke deh, kalau senyap percaya, nanti kita mau putar tuh lagu nih. Iya, baik. Kemudian saya lanjutkan ke tataran ada Ibu Aurina. Selamat malam Bung Mike, saya selalu bahagia, selalu liburan bersama keluarga, amin. Topik penyesalan pasti ada, tapi maaf, saya selalu berusaha melupakannya. Kalau ingat-ingat masa lalu, rasa tak nangis sendiri. Lagu Hero, Mariah Carey. Tadi lagunya, judul Hero sudah turun tadi ya. Ibu Aurina mungkin bisa ganti lagunya. Lagu Hero sudah turun tadi. Saya putar lagu pembuka tuh. Ya, balas salam Ibu Elis Makalisung, makasih salamnya tadi. Rose Leilem, Natalie Toli-Toli, Elis di Winenet Bitung, Ellen di Ranuwangko, Tondano. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, shalom. Oke, untuk Ibu Orina lagunya diganti karena sudah diputar tadi ya sebagai lagu pembuka. Makasih sudah ngirim WhatsApp-nya. Kemudian selamat malam pilihan pendengar Pro 1, ini Ibu Ratna Singkil. Topik kalau Ibu Ratna teringat akan papa dari Ibu Ratna yang sudah pergi, meninggalkan kami anak-anak dan suamiku juga sudah jauh. Ya, suamiku juga sudah gitu maksudnya. Ya, kalau Ibu Ratna itu penyesalannya, ya waktu suami Ibu Ratna pergi meninggalkan kami. Ya, lagu malam ini ku rindu. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Malam ini ku rindu. Kemudian lagu malam ini mau salam untuk Ibu Keke Bondal, Agnes Telling, Ibu Jenny Surentuk, Liv Motoling, Raiko Leilem. Salam kompak persahabatan semua. Buat Bung Michael, terima kasih. Mat malam, God bless you. Saya lanjut ke Bitung. Aduh, nyak sempat tak gabung ini. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas, sehat selalu ya, diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga. Penyesalan dalam hidup yang pernah dialami waktu bersama orang yang sudah meninggalkan saya seumur hidup. Lagu Masih Kau Yang Di Hati, Dedi Dores.

Okay, masih kau yang di hatiku. Salam buat Pak James, Bung Cliff, Pak Sagai, Bung Chips, Pak Junaidi. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam kompak, selalu Tuhan berkati. Dari yang duta tertawa kok ini, Ibu Hermina Bitung, Sari Kelapa buat Pak Mike, terima kasih, God bless you. Iya Pak Mike, so saki nih jari ada tindis-tindis kata dari tadi, gagal terus. Makasih ya. Kemudian saya lanjut ke Boroko. Iya, selamat malam Bung Mike. Memang kali ini kurang beruntung, bahkan injury time, notifnya berdering tapi tidak tersambung. So, tak apalah, masih ada waktu. Topik penyesalan dalam hidup, yakni ketika menyadari bahwa waktu hidup telah banyak berlalu tapi belum cukup digunakan untuk mengenal Tuhan, memperbaiki diri dan berbuat kebaikan. Kirim salam buat Ibu Natali Toli-Toli, Pak Rai Kolelem, Benny Jobalmut, Pak James Winorangian, Ibu Ros. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbagi bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Amin. Dan spesial buat Bung Mike, apa kabar ya? Lama tidak menyapa. Sehat ya. Terima kasih sudah baca WA ini. Tetap semangat menemani malam ini dengan tembang-tembang manis yang dihadirkan ruang dengar kami yang sedang menikmati malam minggu. Semoga Bung Mike selalu dalam selalu Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Amin. Oke, terima kasih ya untuk WhatsApp-nya. Iya, kalau nggak salah ini Pak Islan ya. Makasih Pak Islan. Salam kompak, salam sehat juga untuk keluarga. Oh, Ibu Orina sudah minta ganti lagunya Vina Panduwinata. Surat Cinta. Oke, siap lagunya. Dan Ibu Orina pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah berbagi bersama Pro 1. Salam kompak, salam sehat. Ya, dan jangan lewatkan nanti sekali lagi di jam 1 dini hari kami akan siarkan secara langsung ya. Laga Belanda versus Swedia. Jadi siap-siap aja untuk pendukung Belanda dan Swedia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.r.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Red Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: kan? Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja.
1: Day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
2: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan gatal. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik napas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Prony percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
5: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026 dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro Saudari Telaut dimanapun Anda berada. Kami hadirkan Kidung Pujian Rohani di ruang dengar Anda untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini untuk Lintas Telaut Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Kidung Pujian Rohani pagi hari ini sambil menantikan untuk Mutiara Pagi. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, semoga Kidung Pujian Rohani akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini bisa memberikan semangat baru untuk kita dalam menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini.

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Mungkin mudah untuk tidak bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi, temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkah bagimu.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, belah saatnya kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kali ini bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Dan kepada Bapak Pendeta kami persilakan.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Mari sebelum kita memulai hari ini dengan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga, bersyukur untuk segala kasih anugerah-Mu yang terus Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bersama dengan Engkau kami akan lebih cakep, kami akan lebih lagi layak, kami akan dimampukan untuk berjalan dalam satu kerangka langkah yang baru sesuai dengan firman yang akan Engkau berikan bagi kami. Karena sesungguhnya jika bukan karena Engkau, kami tidak akan mampu untuk lebih jauh berjalan dalam mengarungi kehidupan yang luar biasa dan penuh dengan hal yang tak terduga ini Tuhan. Tapi Engkaulah yang memampukan, dan firman-Mu kiranya akan turun, akan memberkati, bahkan akan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan doa syukur kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sini katakan bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini penekanannya ada pada kata mereka kehabisan anggur. Bayangkan suatu pesta yang besar dihadiri mungkin oleh satu kampung, bahkan mengundang Tuhan sendiri, saudara, dan juga ibunya situ, saudara. Dan di tengah-tengah acara ada kata-kata mereka kehabisan anggur. Ya, bicara tentang anggur berarti bicara tentang sukacita. Dar, karena anggur itu adalah lambang untuk sukacita itu. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang sukacita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah apapun yang kita lakukan, seringkah kita ngalaminnya? Pasti jawabannya sering. Dar, bahkan mungkin juga hampir setiap saat. Ya, kenapa kami katakan demikian? Karena saking banyaknya masalah yang tak terduga, saking banyaknya tekanan-tekanan yang muncul tiba-tiba. Ya, bahkan dalam situasi yang katanya baik pun ternyata masih banyak hal yang melemahkan. Ya, karena ya itulah kehidupan. Ya, tidak selalu pasti atau apapun istilahnya akan memberikan engkau suatu hal yang indah terus. Selalu ada. Nah, makanya kita akan melihat bagaimanakah kita bisa mendapatkan sesuatu sukacita yang mungkin bisa memberikan kita kekuatan yang baru, yang terus mungkin membawa kita untuk lebih lagi melihat hidup ini dengan segala hal yang baik. Nah, mari kita akan lihat. Yang pertama apa? Sukacita itu tidak akan pernah habis ketika apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya, itu poin pertama sekali. Kenapa? Karena Tuhan lah sumber sukacita itu. Nah, makanya poin pertama, ketika engkau tidak mau kehilangan atau mungkin tiba-tiba mengalami suatu perubahan, nah, ini kita perlu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan sumbernya tentunya akan selalu membuat engkau dan saya bisa melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Masalah ya mungkin tetap ada. Ya, akan tetapi tadi kami katakan kekuatan kita tetap ada juga. Nah, ini jangan sampai masalahnya muncul kok kita lemah. Tadi kan katakan kehabisan. Nah, kata kehabisan berarti kan memang merupakan suatu situasi di mana memang tidak lagi bisa berharap. Nah, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu ada pengharapan. Ya, akan selalu ada hal-hal yang istimewa. Sama kan kayak seperti Daud ketika mau menghadapi Goliat. Bagaimana?
2: Apakah tidak ada sukacita? Ada. Dan makanya dia tenang. Gak, atau juga si Daniel ketika menghadapi tekanan dari Nebukadnezar yang meminta, oh, mimpinya harus dikasih tahu beserta artinya. Nah, bayangkan bukan kalau kita dapat pimpinan begitu, dah, luar biasa ini. Dah. Mimpi, arti mimpi mungkin bisa ditafsirkan. Dah. Tapi mimpinya bagaimana? Ya siapa yang tahu? Apalagi kalau yang bermimpi itu, dah, dia lupa akan mimpinya. Nah, kok kita disuruh kasih tahu mimpinya apa? Nah, ini kan sama saja kami katakan kita adalah apa ya, dikatakan sudah menjadi orang-orang yang sifatnya tinggi, bukan? Entah dewa atau mungkin Tuhan sendiri, karena yang bisa tahu arti, yang bisa tahu mimpi seseorang, yang bisa tahu pikiran orang, ya cuman kelas-kelas begitu, bukan? Kalau kelas manusia, manusia mana? Tapi kan Daniel tidak terbawa situasi. Dan dia tidak terbawa situasi. Kenapa? Karena dia telah berkomitmen. Nah, ini kita garis bawahi. Kita berikan bol yang sangat sangat hitam agar kita mengingat bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika datang tiba-tiba masalah, engkau dan saya tidak jadi lemah. Jangan seperti Yunus. Bayangkan tidak ada masalah sebenarnya, bukan? Tapi ketika Tuhan datang memberikan mandat bahwa dia harus menganggap sajalah, menginjillah, atau mungkin berseru-seru sama seperti Yohanes Pembaptis, bukan? Untuk menyadarkan bangsa Niniwe atau Asyur agar mereka bertobat. Nah, Tuhan rupanya berbelas kasihan kepada kurang lebih 120 ribu atau 100 ribu orang yang tinggal di Niniwe itu, saudara. Tapi karena Yunus, bukan kami katakan tidak dekat ya, berpikir salah tentang Tuhan. Nah, ini juga harus diwaspadai, saudara. Jangan kita salah berpikir tentang Tuhan. Jangan kita curiga. Ini kata kunci yang harus kita perhatikan baik-baik. Banyak orang sekarang curiga dengan Tuhan. Malah mungkin untuk kasus Yunus kan, dia bukan saja curiga, tapi marah, kecewa dengan Tuhan. Makanya diberikan tugas, bukannya dia pergi, disuruh ke arah timur, jadi ke barat. Harusnya kan dia kan tidak perlu naik kapal. Karena ini Niniwe, dia ada perlu kapal. Itu bukan. Tapi kita tahu kan apa yang terjadi. Yunus naik kapal malah. Nah, ini lebih jauh melenceng dari JP rute. Jadi berputar-putar. Makanya yang salah kan, dia pun kayaknya gagal. Karena dia membuat jalan yang Tuhan berikan itu jadi tidak lurus. Bayangkan suruh ke timur dia ke barat. Disuruh jalan jadi kapal. Nah, ini kan suatu hal yang pola pikir yang salah. Makanya kalau kita dapati cerita akhir Yunus bagaimana, kan didapati bukan, dia kecewa dengan Tuhan. Dia tidur, dia bangun, dia melihat pohon yang dia tempat dia tidur itu, ternyata Tuhan saya izinkan pohon itu tidak berumur panjang. Tapi dia malah marah dengan Tuhan, kenapa pohon itu harus tidak berumur panjang. Nah, ada bayangkan bukan, dia gagal. Dia terbawa situasi bahwa yang menjadi yang kiranya menolong dia. Nah, dia ingin itu ada suatu hal yang lebih. Tapi untuk hal-hal jiwa-jiwa, dia tidak peduli. Nah, situ kan terhenti ceritanya. Dalam artian, Yunus didapati tidak jelas hidupnya setelah itu. Ini kalau ceritanya terhenti, kan lain kan biasanya kan orang lain ceritanya kan sampai akhir. Dikumpulkan dengan nenek moyangnya. Ini Yunus tidak, ceritanya terhenti setelah dia marah dengan Tuhan. Nah, bayangkan bukan cerita nanti itu menunjukkan bahwa dia tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tadi, karena dia ada pola pikir hilang sukacitanya. Ketika engkau hilang sukacita, maka Tuhan pun bukan lagi jadi apa junjungan orang bilang itu, tapi malah menjadi musuh orang bilang itu. Nah, ini yang sampai kita gagal. Makanya mari kita tetap perhatikan, terdekat dengan Tuhan. Berarti kita harus beribadah, Berarti kita harus dengar-dengaran. Berarti kita harus percaya. Itu kan jangan kata dekat. Jangan ada pikiran lain. Dunia hari ini mungkin akan menaruhkan banyak pikiran dalam hidupnya, dalam hidupmu dan hidupku. Agar apa? Agar kita curiga dengan Tuhan dan marah. Makanya poin kedua, kalau kita setelah kita beribadah, apa yang boleh perlu? Yang kedua adalah mencintai firman-Nya. Jangan sampai kita memuja Tuhan tapi firman-Nya kita tidak perhatikan. Itu kan bentuk kasih Tuhan, bentuk kehendak-Nya, bentuk janji-Nya, bentuk masa depan yang Dia janjikan itu di mana? Di firman-Nya. Makanya katakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Kenapa? Karena ada firman. Nah, tugas mudah, tugasku adalah memperhatikan firman itu. Agar apa? Agar kita jadi lebih paham. Agar kita lebih lagi merasakan suatu sentuhan. Kan semuanya kan perlu, bukan? Tidak cuma pandangan saja orang bilang tuh. Tidak cuma saling melihat, tapi juga perlu saling bicara, bukan? Nah, makanya firman itu adalah satu hal kata kunci yang perlu ada melekat dan terpaat. Agar kita semakin kenal. Agar kita semakin paham tentang siapa Tuhan kita. Makanya kan Daud kan berkata apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu agar aku tidak berdosa. Kenapa? Karena perkataan Tuhan itu adalah suatu hal yang luar biasa yang akan membangkitkan. Kali ini kan kita banyak bukan mendengarkan mungkin di YouTube, di Facebook, Instagram tentang apa? Tentang kata-kata bangunan, tentang kata-kata motivasi. Berarti sangat penting. Makanya sangat penting untuk kita juga memperhatikan firman Tuhan. Agar apa? Agar engkau tidak kehilangan kekuatan. Karena hidup ini kan selalu tentang perjuangan. Kata-kata ini, luar biasa adalah akan membangun semangat terus. Akan terus membangun komitmen kita. Karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Makanya kenapa dalam perkenan, apa yang kami katakan, dalam pertemuan kita, dalam suatu kami katakan pergaulan kita dengan Tuhan, sangat penting kita juga memperhatikan kehendak-Nya. Bukan kita terus yang bicara, tapi kita juga perlu mendengarkan firman-Nya tanpa banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Karena banyak orang sekarang mendengar firman Tuhan, kok mereka sibuk untuk menggali, untuk apa, membantahnya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hilangkan. Firman Tuhan bukan untuk dibantah. Firman Tuhan untuk didengar, ditaruh di hati dan dilakukan. Orang boleh saja berpikir lain, tapi kalau kita meletakkan firman Tuhan pada tempatnya dan meletakkan juga dalam hal, dalam hidup kita ini, dalam hal perbuatan, kita akan kami katakan dibawa pada sesuatu hal yang istimewa. Daud mengalami itu. Makanya tadi kan dia katakan bahwa menyimpan janji Tuhan agar tidak berdosa. Karena bahkan dia merasakan kuasanya. Anda bayangkan dia maju perang dengan Goliat, mengatakan apa? Engkau boleh maju, dia bilang. Engkau maju dengan membawa pedang, tombak dan lembing. Tapi aku maju dengan nama Tuhan semesta alam. Sepintas bukan agak aneh bukan perkataan itu? Apa itu dengan nama? Di mana-mana orang maju dengan senjata, tapi Daud maju dengan nama Tuhan. Pertanyaannya, menang gak dia? Dia menang. Kenapa? Karena tadi. Karena perkataannya, dia maju dengan nama Tuhan. Mungkin sepintas kita berpikir, mengada-ada Daud ini. Tapi itulah bentuk imannya, bentuk percayanya. Yang akhirnya apa? Menghasilkan kemenangan perdana, yang menghasilkan perubahan nasibnya, yang menghasilkan perubahan darah hidupnya, yang menghasilkan perubahan masa depannya. Karena setelah itu dia tidak lagi ada di padang rumput, tapi Yesus ada di istana. Jadi marilah kita juga demikian. Perubahan hidup ini akan terjadi kalau firman Tuhan berkuasa. Makanya tetaplah kita mencintai firman Tuhan, agar hidupmu dan hidupku senantiasa akan dinamis, tidak stagnan, tapi selalu berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang membawa perubahan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita harus belajar taat. Sukacita itu bukan bicara tentang oh banyak hal yang kita dapatkan. Nah, jangan berpikir kita bersukacita karena kita terima sesuatu. Nah, kenapa? Karena sukacita itu lahir dari suatu pemahaman. Pemahaman akan lahir dari satu ketaatan. Dimulai dari ketaatan. Kalau engkau tidak taat, engkau tidak akan bisa menemukan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan mau sempurnakan dalam hidupmu. Taat bukan tentang bodoh, justru taat itu adalah suatu hal yang indah dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini setiap 2 detik selalu berubah pikirannya. Setiap hari bisa saja mereka harus memilih. Itu bukan setiap saat selalu ada persimpangan. Tapi kalau engkau bisa taat, itu di mata Tuhan sangat indah. Kenapa? Karena bertanda bahwa engkau memahami hidupmu. Bertanda bahwa engkau mempercayai Dia. Mungkin itu tidak banyak orang tahu, tapi Tuhan selalu tahu hidupmu dan hidupku. Kenapa? Karena kita dikatakan ada dalam tangannya. Apa yang Dia tidak tahu? Sesuatu yang di tangan kan pasti tidak akan dilepaskan. Apalagi tadi kami katakan kita taat. Mana ada Tuhan mana yang akan melepaskan engkau? Nah, malah Dia akan selalu mengukirkan namamu dalam tangannya. Pejabat butuh apresiasi. Kenapa? Karena engkau ternyata mau berharap, mau setia, dan mau percaya. Orang yang sabar, dia tak perlu sabar, tidak mungkin tidak sabar. Engkau akan menuai hasilnya. Semua hidup ini kan ketika sampai pada waktunya akan menuai. Dan taat itu adalah kata kunci yang perlu kita pertahankan, agar engkau sampai pada momen itu, agar engkau bisa melihat momen itu, dan agar engkau tetap kuat. Orang tidak mungkin tidak menuai apa yang dia taburkan. Semuanya akan itu, ya akan dia apa yang kami katakan tuai. Makanya teruslah engkau taat sampai akhir, agar engkau bisa menuai jadi lelahmu, agar engkau bisa mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Nah, itu adalah kata yang ketiga. Yang keempat apa? Hiduplah dengan bersyukur. Sukacita itu bisa didapatkan kalau kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur berarti kita mengaminkan. Bersyukur berarti kita mengkondisikan diri untuk tetap ada dalam jalan itu. Untuk tetap benar-benar melihat hidup ini dalam perspektif apa yang Tuhan mau. Kalau tidak bersyukur, engkau akan banyak pikiran-pikiran menerima. Kamu kan seperti Hawa, bukan? Kenapa Hawa makan buah? Karena syukur hilang. Awalnya kan dia tidak perhatikan buah itu. Malah dia mempunyai pemahaman bahwa buah itu tak boleh disentuh.

Dan ketika itu ada, kita kan mulai bukan berarti kehilangan rasa syukur bukan, atau segala. Dan artinya kita pengen lebih lagi dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Dan dia tahu kan akibatnya bagaimana. Ketika Hawa mulai berpikir bahwa Tuhan itu mungkin tidak fair, nah ini apa yang terjadi, tangannya mulai terulur dan dia mulai mengambil buah itu. Malah bukan hanya itu saja, dia mulai membagi pada Adam agar juga makan. Ya, entah Adam tahu tidak tahu buah itu dari mana, tapi yang pasti ya karena pemberian dari Hawa bukan, tentunya dia akan makan. Akibatnya kita tahu bukan, mereka jatuhlah bersama-sama. Jadi sangat penting untuk kita memperhatikan. Kita bersyukur dengan segala situasi yang ada itu akan terus memberikan engkau kehidupan yang terus terjaga. Tapi ketika engkau merasa bahwa hidup ini tidak adil, itu bukan bahwa hidup ini tidak sesuai dengan apa yang mungkin engkau lakukan. Banyak kan sekarang orang berpikir bukan, aku telah buat ini, telah buat itu, kenapa tidak berubah hidup? Dalam hidup ini tidak berubah ya karena hidup ini bukan tentukan dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang engkau tabur sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kata kunci bukan? Ya kalau kita berbuat baik karena kita mau, dengan berbuat baik karena Tuhan suruh, kan beda nilainya. Karena kalau kita berarti ya kita kan dapat mungkin apa orang bilang tuh pujiannya, sanjungannya. Bukan Tuhan, bukan. Jadi bagaimana kita melakukan itu akan menentukan seberapa besar nilai yang akan ada dalam dirimu. Karena memang kami katakan tadi, hidup ini berkembang, bertumbuh, bicara tentang motivasi, bicara tentang latar belakang, apa yang jadi penyebab engkau melakukan itu sangat penting juga selain perbuatan baiknya itu. Karena kalau engkau tidak punya motivasi yang baik, bagaimana mungkin kita bisa melakukan suatu hasil yang atau mungkin mendapatkan hasil yang baik. Maka sangat penting untuk kita belajar melihat kehidupan ini dari perspektif yang benar. Biar bukan bagaimana contohnya seorang Musa bukan, secara mungkin pola pikir manusia, ya Musa bodoh, Musa lemah, tidak akan mampu. Itu bukan, itu yang dialami. Itu yang terjadi. Tapi kita melihat bukan bagaimana ketika Musa bergerak karena Tuhan yang menyuruhnya. Apa akibatnya? Kita melihat perbedaan sangat jauh bukan. Dia yang angkat tangan, Israel menang. Dia mengetuk batu keluar air. Sangat berbeda ketika dia melakukan sesuatu karena Tuhan suruh. Ada hal yang luar biasa, yang indah yang membawa dia semakin hari semakin kuat. Anda bayangkan 120 tahun dia tidak ada penyakit, matanya masih terang, tubuhnya masih kuat, malah boleh naik gunung. Dia kan naik gunung Nebu bukan, sebelum hidupnya selesai. Dia naik gunung Nebu, anda bayangkan. Bisa naik gunung umur 110 tahun. Kita terkadang 60 tahun berjalan sudah mulai bagaimana. Dia 110 tahun bisa naik gunung. Ini kami katakan memberikan dampak yang baik dalam kehidupannya. Jadi mari kita semua lakukanlah hidup ini dengan rasa syukur. Percaya, berharap, melihat pada Tuhan dan terus mengerjakan. Karena terkadang ada banyak hal yang Tuhan suruh yang kami katakan tadi bukan, yang mungkin kita tidak pahami. Kenapa begini harusnya? Harusnya tidak begini Tuhan. Tapi itulah kami katakan hal yang harus kita syukuri, yang kita pahami, yang kita pegang. Karena hidup ini sungguhnya bukan tentang engkau dan saya, tapi bicara tentang bagaimana kita dipenuhi oleh karya-karya Tuhan. Makanya tetaplah dan teruslah engkau bersyukur. Lalu apa lain? Yang lain ini katakan bahwa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melihat bukan bahwa hidup ini harus ada yang menggerakkan bukan? Dan penggerak utama kita harus ada Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman,

menghendaki semua penyembahnya menyembah dia dalam firman dan Roh Kudus, dalam roh dan kebenaran. Ada kata roh situ. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan engkau dan saya pemahaman lebih. Nah, sekarang kita disuruh melibatkan Roh Tuhan. Dan kalau kita melihat dari dalam proses pembuatannya, Yesus ketika mendapatkan perkataan dari ibunya bahwa anggur setelah habis, apa yang dikatakan oleh ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, lakukan apa yang dia suruh. Itu bukan yang terjadi. Yesus katakan ambil air, mereka ambil. Lalu mereka taruhkan air di situ, mereka lakukan. Lalu mereka yang katakan aduk itu terjadi. Lalu dia katakan bawa keluar. Bagaimana? Dilakukan oleh para pelayan itu. Dan ketika sampai di luar, apa yang dikatakan oleh para tamu-tamu? Luar biasa. Mereka bilang biasanya anggur yang terakhir tuh biasanya anggur tidak enak. Tapi ini anggur yang lebih baik daripada yang pertama. Kira-kira siapa yang memampukan mereka membawa air itu keluar? Siapa yang memampukan air itu berubah? Tentunya karena ada Roh Tuhan di situ, bukan? Tidak akan ada keberanian. Pelayan tahu persis itu air biasa. Yang memampukan mereka bisa membawa keluar, menampilkan air itu dan mengubah air itu menjadi anggur yang lebih baik adalah apa? Itulah kekuatan Roh Tuhan. Kan dikatakan bahwa Roh Tuhan itu adalah Roh penolong. Dia akan memampukan engkau dan saya untuk terus maju, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Makanya segala keberhasilan yang kita punya itu bukan karena gagah dan kuat kita. Jadi orang berpikir, aku sukses karena aku ini. Padahal enggak. Karena ada Roh penolong. Manusia itu lemah. Hanya ketika dipimpin oleh Roh Tuhan akan kuat. Banyak orang berpikir, kita ini adalah pribadi yang sempurna. Iya, sempurna memang. Saya tidak bantah. Tapi bukan karena gagah, bukan karena kekuatan, bukan karena gagah. Kan seperti apa? Seperti tumbuhan, hewan-hewan. Ada kan yang punya apa ya, ciri khas. Kita tidak punya ciri khas kekuatan seperti itu. Yang kita punya satu hal saja. Itu apa? Roh Tuhan. Satu-satunya kelebihan manusia itu adalah apa? Karena manusia bisa dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan makanya jangan lupakan itu dalam hidup engkau dan saya. Jangan kita berpikir, kita mampu karena kekuatan. Tidak, kita ada, kita dikuatkan, kita kami katakan dibuat lebih. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan berkuasa. Itulah yang membuat kita akhirnya apa? Mampu untuk berdiri tegak, tidak goyah. Karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan. Ini yang penting. Sesuai dengan kehendak Tuhan tadi kan, ada Roh Tuhan yang akan harus memimpin. Karena kalau kita tidak ada Roh Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan jauh di langit. Roh Tuhan yang memampukan kita memahami bahwa kita harus masuk dalam penyembahan, bahwa kita bagaimana berdoa. Roh Tuhan yang memampukan. Dan roh itu hari-hari terakhir akan bekerja lebih banyak lagi. Makanya mari kita biarkan Roh Tuhan memimpin, sehingga sukacitamu, pengharapanmu tidak akan hilang, tidak akan kendor. Hari-hari ini ada banyak pemikiran-pemikiran yang baru yang mempertanyakan kebenaran. Kalau kita tidak punya Roh Tuhan, bisa saja kita akan terbawa. Entah dari perpuluhan, entah dari persembahan, entah dari ibadah, entah dari firman-Nya. Sekarang kan semuanya dikoreksi semua oleh orang-orang yang kami tidak tahu. Tapi hari-hari ini kalau kita tidak sadar, kita akan mulai membenarkan kata-kata mereka. Dan akibatnya apa? Kita akan dibawa jauh, keluar dari tahta Tuhan, keluar dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak berubah. Kong hari-hari ini kita mau merubahnya dengan perspektif kita sendiri.
Makanya berhati-hatilah, milikilah roh Tuhan, agar engkau bisa mengikuti jalan yang Tuhan telah bentuk, jalan yang Tuhan telah buat, sehingga engkau dan saya bisa tetap ada dalam jalannya, setia sampai akhir. Itulah hal yang kita lakukan, karena sukacitamu tidak akan pernah hilang ketika kesetiaan, ketika ketaatan, ketika roh Tuhan ada dalam hidup engkau dan saya. Itulah hal yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya akan terus memberikan kita satu kekuatan sukacita yang baru, yang terus akan memampukan kita menjadi pribadi yang disebut lebih baik daripada hari-hari kemarin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan. Kami tidak bisa, tapi Engkau yang selalu membawa kami untuk tetap berkata bahwa aku bisa, aku mampu, dan aku lebih lagi dicakapkan oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kehendak-Mu. Biarkan itu terus terjadi, sehingga kami akan terus Tuhan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja lebih kuat, tapi lebih lagi mampu Tuhan untuk menikmati, menerima kasih anugerah-Mu dan menerima hikmat dan karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semua dan keluarga kami ada dalam satu kehidupan yang lebih lagi Tuhan diberkati oleh Engkau. Diberikanlah kami kekuatan hati dan juga waktu yang baik Tuhan untuk kami mencari Engkau di hari ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa segala aktivitas kami, rencana kami, hidup kami semuanya akan terus berjalan dan terus Tuhan tertuju kepada kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Jauhkan segala penyakit, lakukan dan maut, jauhkan segala macam kutuk dan segala perkara yang bukan dari Engkau. Diberkatilah tanah Purdisa Tuhan, juga daerah kami, bahkan juga Tuhan negara kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami akan lebih lagi Tuhan melihat Tuhan daerah kami diberkati oleh Engkau. Diberkatilah juga tadi Bapak pemimpin kami Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan, maka juga semua jajaran yang ada Tuhan. Diberikanlah mereka kekuatan untuk boleh Tuhan memberikan, membuat terobosan Tuhan, bahkan membuat satu perubahan yang indah Tuhan bagi daerah kami khususnya ini Bapak, sehingga kami boleh melihat dari Timur sampai Napa Baru Tuhan semuanya ada dalam kasih, kemurahan dan keberkatan yang dari Engkau. Dijauhkanlah Tuhan dari segala hal-hal yang bukan dari Engkau, apakah penyakit sampar, apakah cuaca ekstrim, apakah juga Tuhan segala perkara-perkara keributan, perpecahan dan kejatuhan Tuhan, dan saling menjatuhkan Tuhan. Biarkan Tuhan semangat, sukacita yang baru terus Tuhan pelihara dan membawa kami boleh melihat tanah laut utara diberkati, bahkan kehidupan seluruh masyarakat yang ada Tuhan ada dalam kemurahan dan janji-janji-Mu Tuhan. Ya Bapa kami surga, terima kasih Tuhan diberkati juga tempat ini ada yang Bapa, biarkan mereka semua ada dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Diberkanlah mereka kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan kesehatan yang terus terpelihara Tuhan, sehingga dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan mereka semuanya yang terbaik boleh mereka capai, mereka dapatkan Tuhan dan hadir dalam hidup mereka, sehingga akan semakin hari semakin membawa Tuhan semua jajaran yang ada Tuhan ada dalam kasih dan kemurahan yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan tutup mutiara pagi pada hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, puji Tuhan, amin.

Ya saudara pendengar Pro Sotera di Talawat, demikian kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama Bapak Pendeta Ivan Kurniawan. Pada Bapak Pendeta kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang sudah mengikuti siaran Pro Sotera di Talawat di pagi hari ini. Mutiara Pagi nanti akan kita ikuti lagi di edisi besok di jam yang sama. Selanjutnya saudara pendengar Pro Sotera di Talawat, kita akan jelang untuk penyampaian warta berita daerah pagi yang nantinya akan kita ikuti bersama RRI Manado.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan rangkuman Iktisar Berita Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi terkait dengan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 pendaki Gunung Kelabat yang mengalami luka dan terserang hipoterma.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 orang survivor atau pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di Gunung Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara. Humas Basarnas Sulut Nuryadin Gumelang mengatakan, ketiga survivor masing-masing, Stefani Lainjong 23 tahun, Kingly 29 tahun, dan Marcel 29 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di pos 2 Gunung Kelabat dengan jarak sekitar 5,9 km dari kantor SAR Manado.
2: Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado mendapat laporan ada 3 survivor atau pendaki bernama Stefani Lainjong dan Kingly serta Marcel, alamat Politeknik Indah Manado. 3 survivor ini, 3 pendaki ini, terinformasi mereka telah mereka turun. Survivor ini mengalami cedera pada kaki dan ada juga yang hipotermia yang diakibatkan karena cuaca dan curah hujan yang sangat tinggi.
1: Sementara itu, Stefani Lainjong, salah satu korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menolong dirinya dan kedua teman lainnya. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dihentikan. Basarnas menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pendaki, agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta memperhatikan faktor keselamatan sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Roy Pesak melaporkan.
0: Tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah kota.
1: Komisi 1 DPRD Kota Bitung menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi teknis terkait guna membahas tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 yang belum juga dibayarkan oleh pemerintah kota. Sekretaris Tagana Kota Bitung Karunia Lumenau mengungkapkan tali asih tahun 2024 sebesar Rp500.000 per bulan yang dibayarkan setiap triwulan tidak kunjung dibayarkan sampai saat ini.
3: Di harapan orang selaku teman-teman Tagana, sekiranya dari pemerintah Kota Bitung membawahi dinas sosial dan dewan, sekiranya hasil dari pembicaraan tadi itu dapat diimplementasikan, dapat diwujud nyatakan agar supaya memang hak orang harus diterima. Karena orang suka kerja, orang selalu yang menghitung dengan berbagai waktu, tenaga, demi kepentingan masyarakat yang terdampak dari bencana, orang tetap siap. Jadi oleh karena itu, kami sekali lagi sangat berharap kepada pemerintah itu, dewan yang ada, Komisi 1, bersama dengan Dinas Sosial, kiranya dapat mewujud nyatakan hasil dari pembicaraan RDP tadi. Kalau dari kementerian itu dibayar sama per triwulan dan sebesar Rp250.000 per bulan. Jadi yang kot sini, dan 500.000 kemudian 500 yang tadi asli. Sementara ketika ada bencana dari pemerintah kota bayar per hari 100.
1: Ironisnya, usulan Dinas Sosial untuk penambahan anggaran tim Tagana tahun 2025 dan 2026 ditolak oleh pemerintah Kota Bitung. Masalah tali asih tim Tagana ini menjadi catatan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Bitung. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI, Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
4: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI, Provinsi Sulawesi Utara telah resmi memiliki kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2026-2031. Ketua DPW MIPI Sulawesi Utara, Joe Neganda, mengatakan dengan adanya kepengurusan yang baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
5: Jadi dari berbagai macam stakeholder, mulai dari praktisi, akademisi, peneliti, dan termasuk pemerhati. Nah, kombinasi dari empat unsur ini kiranya akan bisa memberikan dampak yang kuat bagi kemajuan ilmu pemerintahan yang berkontribusi pada good governance. Jadi kami berharap juga dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sulawesi Utara.
4: Sejumlah kalangan akademisi mengisi struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031. Di antaranya Wakil Ketua 3 Penerbitan Jurnal Publikasi Digitalisasi Inovasi dan Data Dr. Kristi Karla Arina. Untuk bendahara dipercayakan kepada Carla Antoneta Sigarlaki dan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Hani Tambani.
0: Guna perlindungan kesehatan, Puskesmas Kahuku menerapkan kawasan bebas rokok atau KBR.
4: Kawasan bebas asap rokok diterapkan di UPTD Puskesmas Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Asri Rahmaniar, sebagai pemegang program penyakit tidak menular Puskesmas Kahuku, menjelaskan program kawasan bebas asap rokok ini guna memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap pengunjung di Puskesmas tersebut.
6: UPTD Puskesmas Kahuku, sebagai fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, memberlakukan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau tempat yang ditetapkan sebagai area bebas dari asap rokok. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok sendiri yaitu untuk melindungi kesehatan semua orang dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, mencegah meningkatnya jumlah perokok baru, terutama anak dan remaja, dan mendukung upaya pengendalian penyakit akibat tembakau.
4: UPTD Puskesmas Kahuku melayani warga di Kepulauan, yakni di 4 desa, yakni Desa Kahuku, Ehe, Libas, dan Lihunu.
0: Pendengar, kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado turut diwarnai tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sebagai ungkapan syukur setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Internasional Samratulangi Manado tidak hanya diwarnai suasana haru dan syukur, tetapi juga tradisi budaya yang masih dijaga oleh sebagian jemaah usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya ditunjukkan oleh Suryani, jemaah asal Manado yang mengenakan pakaian khas saat tiba di tanah air. Menurutnya, pakaian tersebut merupakan tradisi turun-temurun dalam keluarganya sebagai bentuk rasa syukur setelah berhasil menyelesaikan ibadah haji.
8: Iya, ini namanya apa? Ya. Nama pakaiannya, pakaiannya apa?
9: Kayak macam ini. Jubah, ya sama keliling begitu,
8: sempur. Ada nggak Bu itu arti khusus sebenarnya dari ada arti khusus nggak?
9: Ini sih nggak ada, cuma tradisi aja ya bersyukur telah menunaikan ibadah haji dengan selamat, ya itu terampai rasa syukur itu aja.
7: Tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sepulang dari Tanah Suci masih terus dipertahankan oleh sebagian jemaah sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan rukun Islam kelima. Tradisi tersebut menjadi salah satu warna budaya yang turut mewarnai kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara tahun ini. Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Sulawesi Utara menerapkan mekanisme berbeda untuk jenjang SMA dan SMK.
7: Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang. Selain membuka pendaftaran secara online, sekolah juga menyediakan posko bantuan bagi calon murid yang mengalami kendala saat mendaftar. Khusus jenjang SMK, peserta dari berbagai daerah dapat mendaftar melalui jalur prestasi umum yang memiliki kuota terbesar yakni 75%. Namun seluruh pendaftar tetap diwajibkan mengikuti tes minat dan bakat sebagai bagian dari proses penentuan jurusan. Sebagaimana dijelaskan Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fil Diamanti.
10: Untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat. Dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar. Karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silahkan daftar, dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA. Di situ perbedaannya.
7: Melalui posko pengaduan di kantor dinas pendidikan serta layanan hotline pada situs resmi SPMB, masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kendala data ataupun indikasi kecurangan selama masa seleksi.
0: Pendengar, meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk memburu pelaku-pelaku begal.
11: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat
12: untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya, lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos.
11: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtipmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan.
0: Polresta Manado mengintensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi para begal.
11: Polresta Manado intensifkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat aksi begal. Kapolresta Manado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada jam-jam rawan.
13: GRC Resmob Polresta Manado setiap malam melaksanakan kegiatan KRED. KRED itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polresta Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C.
11: Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kejahatan kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti.
0: Pendengar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Tomohon mendukung penuh investor untuk berinvestasi di Tomohon, mengingatkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
14: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, menyatakan dukungan penuh terhadap para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Tomohon. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terkait pentingnya pemenuhan administrasi dan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi kendala di lapangan. Poli menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya sangat terbuka terhadap kehadiran investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan ekonomi di Kota Tomohon.
15: Investasi yang ada di Kota Tomohon sebagai pengurus LPM Kota Tomohon sangat mendukung para investor-investor baik dia dalam negeri maupun luar negeri. Yang perlu kami ingatkan agar supaya administrasi-administrasi itu dapat dipenuhi sehingga nantinya tidak ada resistensi tengah-tengah masyarakat. Karena ini selalu berbicara tentang regulasi, aturan yang mendukung itu untuk mendirikan suatu usaha, bangunan usaha, dan lain sebagainya.
14: Ia juga menyoroti profesionalisme birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Ia berharap tidak ada dualisme implementasi di mana instansi pemerintah memberikan arahan yang saling bertentangan sehingga membingungkan pihak investor.
0: Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai benteng pelestarian sejarah, budaya, dan peradaban bumi Nyiur Melambai.
14: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondow, dan Nusa Utara.
16: Untuk itu, mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
14: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pangdam Merdeka memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan TNI yang sangat peduli terhadap pembangunan di Sulawesi Utara.
17: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan, berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam Merdeka tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pemerintah dan pimpinan TNI, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus saat memberikan keterangan kepada media usai acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka pada Rabu siang. Menurut Pangdam, kepercayaan tersebut memungkinkan Kodam Merdeka melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di berbagai daerah.
18: Sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talaut, Sangit, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan tulus, karena masyarakat sangat gembira dengan kami selama kami di sini. Kemudian kami juga ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, para komandan satuan, para panglima Kodam 13 Merdeka sebelum-sebelumnya sudah banyak berbuat untuk memajukan Kodam 13 Merdeka. Saya hanya sebagai bagian dari salah satu penerus mencoba menjaga nama baik dan mempertahankan persatuan, soliditas, dan kesatuan di wilayah kami.
17: Pangdam menegaskan kehadiran Kodam Merdeka tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk hadir bersama rakyat membangun Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan semangat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Jenderal Bintang 2 ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh agama, media, serta Forkopimda di Sulut dan Gorontalo agar Kodam Merdeka dapat terus meningkatkan pengabdian, lebih solid, lebih maju, dan lebih profesional.
0: Satgas pasti menaruh perhatian terhadap masuknya judi online kepada anak sekolah.
17: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online, pinjol ilegal, dan judi online. Langkah ini diperkuat lewat perluasan mandat resmi dari revisi Undang-Undang P2SK per Juni 2026. Selain penegakan hukum, Satgas Pasti kini menaruh perhatian serius pada sektor pencegahan, terutama maraknya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang menjadi korban judi online. Kepala OJK Sulut Go, Robert Sianipar, mengungkapkan salah satu modus yang paling diwaspadai adalah infiltrasi judi online yang menyusup ke dalam aplikasi permainan anak.
19: Satgas Pasti tentunya terus tadi tugas utamanya melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini yang hemat kami paling penting, bagaimana kita terus melakukan edukasi sampai menyampaikan tadi data korban termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, tadi juga sudah kita sampaikan dampak sosialnya yang sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada beberapa contoh-contoh. Ini yang kita jadikan sosialisasi, edukasi ke tengah-tengah masyarakat betapa bahayanya itu sangat tinggi dampak sosialnya. Demikian.
17: Di sisi lain, upaya pendidikan terus berjalan agresif. Hingga awal Juli 2026, OJK secara nasional telah memblokir sekitar 33.836 rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Penanganan cyber ini juga didukung oleh Indonesia Anti-Scam Center. Pada Mei 2026 berhasil memblokir 5,5 juta rekening penipu dan membekukan dana korban sebesar 638,9 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Manado Sprint Open 2026 di lintasan Atletico Nisario telah menyelesaikan sejumlah nomor final.
11: Setelah berlangsung 2 hari 19 dan 20 Juni 2026 melibatkan 150 peserta, Manado Sprint Open MSO ketiga telah memasuki babak final pada Sabtu di lintasan Atletico Nisario Manado. Pada nomor 80 meter putri final, juara 1 Cindy Serayar dari Manado, juara 2 Aurora Mukalu Minasa Tenggara, dan Kimi Lengkong di peringkat 3. Final 80 meter putra, juara 1 Kennedy Emor dari Manado, juara 2 David Dopas Minasa Tenggara, dan juara 3 Justin Tambengi. Di nomor 100 meter putra final, juara 1 Randy Mogelea dari Minasa Selatan, juara 2 Frilian Kando Minasa Utara, dan juara 3 Erwin Syah Gais juga dari Minasa Utara. Final 100 meter putri, juara 1 Flauni Dalengkade dari Minasa Selatan, juara 2 Treje Dujo Manado, dan juara 3 Shalomita Manganganti dari Minasa Tenggara. Pada nomor estafet 4x60 meter campuran putra-putri, juara 1, tim estafet SD Gemim 54 Manado A, juara 2, SD Gemim 54 Manado B, dan juara 3, SD Gemim 21 Manado. Kepala Sekolah SD Gemim 54 Manado, Gesri Polunggu SPD mengatakan, pelajar di sekolah tersebut memang sangat menyukai olahraga atletik.
20: Kalau terang bukan juga, cuman selama ini kegiatan di KONI pasti kita selalu ada.
21: Selalu ada.
20: Pelatihnya siapa, Pak? Pelatih ada dasar untuk ya. Berlari mereka. Ya mengarahkan lah.
21: Yang paling pada dasarnya kita berolahraga. Cuma sekarang sudah jadi kepala sekolah.
20: Luar biasa, Pak.
21: Tapi ada kita berolahraga. Yang arahkan sambil kita arahkan.
11: Sementara itu, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Manado, Robi Lumi mengatakan, selain banyak peserta, Manado Sprint Open juga melibatkan sprinter dari kabupaten kota dan klub-klub atletik.
22: Maka sudah menjadi satu bahasan penting untuk kepengurusan kami untuk terus melaksanakan kegiatan yang sifatnya lomba. Dan kami boleh laksanakan itu yang diberi tajuk Manado Sprint Open ketiga. Karena ini sudah ketiga kali kami laksanakan.
11: Keuntungan bagi kabupaten kota yang telah mengikutsertakan bibit-bibit muda pada Manado Sprint Open 2026 ini karena melibatkan peserta dari usia 12 sampai 18 tahun. RRI Manado Audi Kondores melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar. Dinas Kesehatan Talaut meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD saat musim pancaroba.
23: Musim pancaroba, hujan dan panas yang sering berganti dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Maret Nowadi Anaada. Menurutnya, hal yang perlu diwaspadai saat ini, munculnya kasus demam berdarah karena kondisi cuaca seperti sekarang sangat memungkinkan untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah dengue.
24: Dengan cuaca ini panas dan hujan yang bergantian ini, hati-hati untuk peningkatan kasus demam berdarah. Dan untuk masyarakat agar menjaga kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat yang dapat dijadikan perindukan nyamuk.
23: Pihaknya terus mengimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga kebugaran tubuh dengan rajin berolahraga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat pagi saudara peringat persatu dari Talaut. Bagi informasi untuk Anda pagi hari ini, saudara pendengar, Markas Besar TNI Angkatan Darat siap menggelar aksi nyata lewat program karya bakti skala besar di wilayah perbatasan Kodim 1312 Talaut. Agenda besar ini dijadwalkan dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada tanggal 7 Juli 2026 mendatang. Operasi teritorial ini menjadi bukti sinergi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan sosial warga setempat. Dandim 1312 Talaut, Letkol Yanuar Yudhistira melalui Pasintel Letu Sumitro Bunaen menjelaskan bahwa program ini akan menyasar pembangunan fisik dan non-fisik secara masif selama beberapa pekan ke depan. Pada sektor infrastruktur fisik, TNI akan membedah wajah wilayah Talaut dengan memperbaiki 5 unit gedung sekolah dan 2 tempat ibadah. Kenyamanan warga juga menjadi prioritas lewat pembangunan 50 titik sumur bor, 20 unit rumah tidak layak huni RTLH, 10 unit fasilitas MCK, serta perbaikan 15 jembatan penyeberangan. Tak hanya itu,

Warga. Tim di lapangan akan menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta penyuluhan krusial mengenai pertanian, perikanan, dan penanganan stunting. Menjaga kelestarian alam pun tak luput dari agenda lewat aksi penanaman pohon keras, pembersihan area pantai, serta pembenahan kebersihan di Pasar Mala agar aktivitas ekonomi warga semakin nyaman dan sehat.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu. Biar Indonesia lebih maju.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tuhan, Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Saudara pendengar, pusat terjadi talaut, cuaca ekstrim, angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di perairan Kepulauan Talaut pada Sabtu 20 Juni 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Camat Damau Lydia Tumalang mengimbau seluruh masyarakat terutama nelayan agar tidak melaut. Selain itu, masyarakat yang tinggal di pinggiran pantai agar selalu waspada bila ada peristiwa yang diakibatkan cuaca saat ini, segera menginformasikan kepada pemerintah setempat agar segera mendapat penanganan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, harga bumbu dapur jenis cabai rawit di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami penurunan serta sempat naik. Yusti, salah satu pedagang di pasar, mengatakan cabai turun dari Rp140.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Selain itu, beberapa komoditas lain seperti tomat terpantau masih tinggi. Tomat dijual Rp25.000 per kilogram, bawang putih masih Rp60.000, dan bawang merah Rp70.000 per kilogram.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dapat kami informasikan untuk Anda mengenai hasil pertandingan yang sudah berlangsung mulai dari tadi ya, untuk Belanda melawan Swedia dengan skor akhir 5-1. Terus di grup E, Jerman melawan Pantai Gading, skor akhir 2-1 dimenangkan oleh Jerman. Sementara untuk Belanda Swedia dimenangkan oleh Belanda. Ya, dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya, saudara pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Tunisia akan berhadapan dengan Jepang. Dan pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Spanyol akan berhadapan dengan Arab Saudi. Disusul dengan Belgia akan berhadapan dengan Iran di pukul 2 dini hari. Ini yang dapat kami informasikan untuk Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Dan selanjutnya, saudara, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawal pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dimelakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok